0: tidak. Penjelasan Cudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesenggara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan disahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Utar.
7: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang.
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027. Yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science-based, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan pendapatan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 824 triliun rupiah, anggaran perlindungan sosial mencapai 539,7 triliun rupiah, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar 195,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp 3.435,1 triliun rupiah, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp 4.106,2 triliun rupiah. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp 671,1 triliun rupiah, serta keseimbangan primer positif di angka Rp 20,8 triliun rupiah. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun rupiah, perlindungan sosial Rp539,7 triliun rupiah, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun rupiah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini sembari temani Anda melanjutkan tugas aktivitas Anda di hari terakhir di bulan September 2026. Tentunya kami akan menghadirkan sejumlah informasi juga untuk Anda. Dan untuk pagi ini pendengar ya, kami nanti mengajak Anda

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Kediri menyapa pagi hari ini pendengar, gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga semoga segala aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Hari terakhir di bulan September 2026, sebelum besok kita lanjutkan di bulan ke-10 tahun 2026 ya pendengar. Semoga apa yang diharapkan nantinya bisa berjalan dengan baik dan juga tentunya sesuai dengan rencana. Kembali kami hadirkan informasi pagi hari ini pendengar. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan Bandar Udara Doho Kediri tetap beroperasi meskipun perjanjian kerja sama operasi atau KSO antara PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Surya Doho Investama telah berakhir. Dirjen Perhubungan Udara menegaskan bahwa berakhirnya KSO merupakan perubahan mekanisme kerjasama pengelolaan, bukan penghentian operasional Bandara Doho Kediri. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. mengatakan bahwa kedua pihak sudah menyepakati pengakhiran kerjasama dan menandatangani perjanjian pengakhiran KSO pada 31 Agustus 2026. Di mana perjanjian tersebut mengatur penyelesaian hak dan juga kewajiban para pihak, masa transisi, penyerahan dokumen dan aset, serta peralihan tanggung jawab operasional. Bandara Doho nantinya tetap akan menjadi bagian dari sistem transportasi udara nasional, di mana pengelolaannya ditetapkan kepada PT Surya Doho Investama berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor KPDCPU 216 tahun 2026 tertanggal 25 September 2026. Keputusan tersebut menetapkan Bandar Udara Doho Kediri dikelola oleh PT Surya Doho Investama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proyek tersebut, pendengar, Ditjen Hubud berperan sebagai regulator sekaligus penanggung jawab proyek kerjasama atau PCPK, di mana pemerintah memastikan masa transisi berjalan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan kepentingan penerbangan.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan.

0: wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh, gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya, Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong, Pak. Meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifah mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada hari Rabu ini. Imbauan tersebut disampaikan dalam rangka mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Tidak hanya itu, imbauan Hovifah juga disampaikan agar masyarakat mengibarkan bendera satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada hari Kamis esok, 1 Oktober 2026. Bendera diharapkan sudah dikibarkan mulai pukul 6 waktu setempat, di mana Hovifah juga mengajak seluruh instansi pemerintah, satuan pendidikan, pengelola perkantoran, dan masyarakat untuk memperhatikan ketentuan pengibaran bendera pada kedua tanggal tersebut. Menurutnya, pengibaran bendera juga menjadi kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan bangsa dan juga meneguhkan komitmen untuk menjaga persatuan. Benar, ketentuan pengibaran bendera tersebut mengacu pada Surat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor B668 MKTU 0203/2026 tertanggal 23 September 2026 tentang pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Mengambil tema di tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hovifah juga berharap tema tersebut diwujudkan melalui sikap saling menghargai, kepedulian, dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman tersebut juga mengatur pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantor Pemprov Kabupaten dan Kota pada 1 Oktober 2026 mulai pukul 7.30 waktu setempat. Upacara dilaksanakan secara luring. Selain itu, masyarakat diajak mendengarkan pidato Kementerian Kebudayaan melalui kanal

YouTube Kementerian Kebudayaan atau Indonesiana TV. Informasi ini juga jadi akhir jumpa kita di Kediri Menyapa edisi di segmen pertama ini. Nanti masih ada beragam informasi lainnya. Pukul 6 sampai pukul 9 masih dalam Kediri Menyapa.

0: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.
1: Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, bareng sama Rifki. Pagi hari ini masih di Kediri Menyapa. Saya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dalam Kediri Menyapa kali ini kami akan hadirkan beragam informasi di kesempatan ini untuk juga bisa Anda simak. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya, dimanapun berada juga tetap berhati-hati, terutama dengan kondisi Indonesia dan juga kondisi cuaca ya, yang masih belum turun hujan, juga masih musim panas ataupun juga musim kemarau. Mendengar rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RUU APBN tahun anggaran 2027 disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat yang digelar di gedung DPR Jakarta pada hari Selasa kemarin, seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuannya terhadap RUU tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang disepakati dalam pembahasan RUU APBN 2027 diantaranya ialah pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan inflasi 2,5%. Menurutnya target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi Indonesia. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, rakyat diharapkan semakin mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan juga konsumsi. Nah, pendengar, konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, target inflasi rendah harus menjadi keniscayaan. Sehubungan dengan kebutuhan inflasi rendah, parlemen sepandangan dengan pemerintah dan juga Bank Indonesia bahwa kurs rupiah harus terkendali. Pada 2027, Bank Indonesia dan juga pemerintah ditargetkan mengendalikan kurs rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Selain itu, DPR dan pemerintah juga sepakat mematok suku bunga surat berharga negara 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia $75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari. Nah, pendengar, APBN 2027 tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi tinggi bila rakyat tersisih dalam gerak pembangunan. Maka dari itu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan rakyat yang perlu dicapai tahun depan, diantaranya tingkat pengangguran terbuka 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%, dan rasio Gini 0,360 hingga 0,365.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

81% zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Coba pikirkan, bagaimana kalau kondisi yang kering ini bertemu dengan satu percikan api? Kemarau membuat lingkungan lebih kering, sehingga api bisa lebih mudah menyebar. Hal yang terlihat sederhana seperti membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan api tanpa pengawasan bisa menjadi awal dari kebakaran. Bukan hanya hutan dan lahan yang terancam, asapnya juga bisa mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Karena itu di musim kemarau seperti sekarang, lebih waspada, hindari membakar sampah sembarangan. Pastikan api benar-benar padam dan segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Satu percikan mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa menjadi besar. Kewaspadaan juga perlu dimulai dari lingkungan sekitar. Pastikan area rumah bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, seperti daun kering, rumput, atau sampah. Jika terjadi kebakaran kecil, jangan panik dan segera minta bantuan agar api tidak semakin meluas. Jangan tunggu api membesar. Mari cegah kebakaran mulai dari diri kita sendiri.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Kita sudah kediri menyapa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih di Kediri menyapa pagi hari ini Rabu 30 September 2026. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan bahwa Komisi 13 DPR RI akan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mencocokkan data yang diterima dengan fakta-fakta di lapangan. Pendengar, data-data yang didapat tersebut berdasarkan hasil rapat Komisi 13 DPR RI bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS pada hari Senin 28 September. Pimpinan DPR sudah menyetujui agar komisi tersebut mengecek kondisi yang sesungguhnya. Pendengar, Komisi 13 DPR diminta untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan jadwal acara kunjungan kerja, Komisi 13 DPR RI akan mengunjungi Lapas Cibinong pada hari Rabu ini, di mana kunjungan tersebut akan meliputi peninjauan lapangan, area pengamanan dan pemeriksaan, blok dan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan, sarana pengawasan, fasilitas pelayanan dasar, serta sarana dan program pembinaan. Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, Mas Hudi, melaporkan hasil pemeriksaan sementara tim investigasi mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor kepada Komisi 13 DPR. Dalam rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin kemarin, dijelaskan setidaknya 7 poin temuan di mana hasil pemeriksaan sementara masih dilakukan investigasi dan juga pendalaman lanjutan.
2: Gembili, si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan

0: sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pagi di Kediri menyapa pendengar, kali ini kita update informasi dari perhelatan olahraga se-Asia dari Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan juga 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 pada Selasa kemarin. Masih cabang olahraga bulu tangkis yang menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan juga ganda campuran. Ganda putra Leo Roli Carnado Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Cina Liang Weikeng dan Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia menjuarai nomor beregu putra. Sementara dari nomor ganda campuran, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyumbangkan medali perak setelah kalah dari pasangan peringkat satu dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yashin, 19-21, 8-21. Sementara satu medali perak lainnya datang dari cabang surfing melalui Imade Pajar Ariana pada nomor shortboard putra. Pajar harus mengakui keunggulan peselancar tuan rumah Kanoa Igarashi pada final di Tahara Aichi. Pajar mengumpulkan 10,40 poin dari 2 ombak terbaiknya, sedangkan Igarashi membukukan 12,87 poin untuk merebut emas. Pendengar, perak Pajar juga menjadi catatan bersejarah karena surfing untuk pertama kalinya dipertandingkan pada Asian Games. Selain tambah 3 medali, Indonesia juga masih menjaga peluang dari sejumlah cabang yang baru memulai atau juga masih akan melanjutkan persaingannya pada hari Selasa dan juga hari Rabu ini, pendengar. Dari panjat tebing, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan juga Berdigna Devi Surya memastikan tempat pada fase berikutnya untuk nomor speed putri. Sementara 4 wakil kano slalom juga memastikan tiket semifinal. Ada Krishna Septiana yang lolos dari nomor kayak tunggal putra, lalu Putu Santi dari kano tunggal putri, ada Yohan dari kano tunggal putra, serta Kadek Sinta dari kayak tunggal putri. Sementara dari cabang olahraga tenis, pendengar, Muhammad Rifqi melaju ke putaran ketiga tunggal putra setelah menyingkirkan petenis Pakistan Muhammad Sohaib 2 set langsung 6-4, 6-4 dalam pertandingan selama 1 jam 8 menit. Pasangan ganda campuran Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi juga mengawali langkah dengan kemenangan meyakinkan 6-1, 6-1 atas pasangan Nepal Swastika Bista dan Nissan Seresta.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio? Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Perum Perhutani menyiapkan 27 plans atau PLC bibit untuk musim tanam 2026 yang akan ditanam di lahan seluas 26.000 hektar.

pinus sebagai awal penyemaian bibit untuk musim tanam mendatang. Penebaran serupa digelar di 26 KPH lainnya, di mana benih pinus yang ditebarkan seluruhnya 162 kg. Wawan mengatakan keberhasilan menjaga fungsi hutan bergantung pada mutu bibit dan ketepatan jadwal tanam. Penanaman musim 2026 lebih dari kerja rutin operasional karena menjadi wujud dari komitmen perhutani dalam merawat ekosistem hutan. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum atau BP BUMN Muhammad Hairur mengatakan bahwa penyemaian menjadi cara perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa untuk menjaga agar pasokan bibit unggul untuk penghijauan tidak terputus. Untuk jenis tanaman, tiap KPH dipilih menurut kecocokan lahan, iklim setempat, dan juga sifat ekologis wilayahnya. Hairur menilai bahwa perhutani sudah menunjukkan komitmen untuk menjaga hutan sebagai perusahaan umum yang diberi mandat dalam mengurus hutan negara. Perhutani memikul tugas memelihara alam sekaligus juga memastikan hutan berguna bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Rehatin Mekanlah Kediri menyapa edisi hari Rabu 30 September 2026 ya. Masih ada Halo RRI nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat bareng sama Rifki. Nanti kami akan kembali hadirkan lagi juga informasi-informasi terbaru atau juga terupdate untuk di kesempatan pagi hari ini. Pastikan Anda juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo
2: RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Halo RRI, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, hari Rabu 30 September 2026 masih ditemani sama Rifki, juga ada
1: Putri dan Ayu.
0: Putri dan Ayu, dua perempuan yang lahir dan kecil dan besar di Kediri. Benar ya?
1: Betul, Kak.
0: Kota sama kabupaten.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau ngomongin Kediri ya, di selama kalian menetap dan tinggal di Kediri ya, dari lahir kecil dan besar hingga sekarang ini menetap di Kediri, juga tentunya banyak menggunakan fasilitas sarana prasarana dan juga menempuh pendidikan di Kediri, baik kabupaten ataupun kota tentu ya. Apa sih yang menurut kalian masih harus ditingkatkan kalau di kabupaten atau di kota Kediri sendiri? Sarana prasarana, pendidikan atau apa nih?
1: Ini konteksnya kita pendidikan dulu ya, Kak. Boleh. Soalnya saya sebagai warga kabupaten itu kurang menggunakan fasilitas umum. Karena fasilitas umum kebanyakan ada di kota saja,
0: betul.
1: Kalau di kabupaten yang paling kerasa ini
0: apa
1: mengenai jasa yang tidak dihargai, Kak. Jasa yang kurang dihargai,
0: kurang
1: oleh
0: dihargai
1: pemerintahan Kabupaten Kediri. Salah satu contohnya ketika ada guru honorer, Kak. Itu menurut saya dengan gaji yang cukup tidak layak, dan untuk
0: itu
1: hidup di Kediri itu masih sangat tidak cocok untuk jasanya, Kak. Soalnya kan guru juga berperan sekali dalam dunia pendidikan, apalagi di Kediri ini masih kebanyakan yang honorer. Gitu, jadi
0: masih kurang
1: Kak, apresiasi
0: penghargaannya.
1: Betul.
0: Seharusnya dengan jasa guru untuk mencerdaskan anak bangsa, anak-anak Kediri Raya juga ya, harus lebih dari itu ya. Itu masih menjadi persoalan klasik, bukan hanya di Kediri juga ya, di nasional tentunya. Kalau dari Putri, seperti apa Putri?
2: Kalau dari Putri, sesuai yang dibilang sama Kak Ayu tadi, kalau menurut aku sendiri sih di kota udah lumayan maju ya, Kak. Dari segi pendidikan juga sudah lumayan maju. Terus kalau untuk fasilitas umumnya, mungkin dengan bergantinya wali kotanya sekarang itu udah mulai membangun gitu ya. Jadi udah mulai komplit lah hitungannya untuk fasilitas umumnya. Dan kita juga warga kota juga bisa menikmati fasilitas tersebut. Terus kalau untuk kesehatan mungkin ya, karena dengar-dengar sepengetahuan saya ya, BPJS itu sekarang udah mulai dihilangkan atau nggak salah ya. Soalnya banyak katanya, kalau dulu wali kota yang kemarin itu kalau ke rumah sakit itu kita gratis gitu, kalau emang penyakitnya udah berat gitu ya, dapat BPJS itu. Tapi kalau yang sekarang dengar-dengar itu udah mulai nggak ada gitu. Jadi mungkin kayak itu sih di kesehatannya aja gitu.
0: Oke, kalau itu BPJS itu urusan BPJS ya. Emang kalau BPJS atau dari kebijakan BPJS sendiri sudah ada perubahan ya. Ada beberapa hal ataupun juga beberapa penyakit yang tidak lagi ditanggung sama pembiayaan dari BPJS sendiri. Tapi kalau manfaat nih, selama kalian hidup besar di Kediri, apa manfaat yang paling kalian rasakan dengan perubahan-perubahan yang ada dari tahun ke tahun, dari perubahan pemimpin dari satu ke yang berikutnya sampai di tahun 2026, apa nih?
1: Kalau dari warga kabupaten sendiri ya, Kak, paling di highlight itu adalah fasilitas jalanan. Yang dulu sebelumnya di kabupaten itu nggak ada jembatan, Kak. Jadi kita pakai perahu itu
0: loh.
1: Iya, getek. Itu sekarang mulai tahun 2022 itu sudah mulai dihilangkan geteknya dan diganti dengan jembatan yang layak. Seperti itu.
0: Itu yang membantu banget.
1: Iya, yang membantu banget.
0: Karena udah gak perlu repot-repot lagi
1: Naik perahu.
0: Nambah uang pengeluaran juga ya.
1: Benar.
0: Kalau Putri, anak kota Kediri apa nih? Ada gak? Pasti ada dong.
2: Pasti ada
0: sih. Ada dong.
2: fasilitasnya sih Kak, fasilitas umumnya juga semakin bertambah gitu. Karena kan yes, setiap pemimpin itu kan pasti punya cara sendiri ya untuk menyalurkan dana itu ke ininya, ke kota gitu. Jadi kalau dari dulu itu fasilitasnya itu kayak kurang-kurang gitu, tapi sekarang udah mulai diperbaiki.
0: Oke, terus udah ada mulai perubahan ya.
1: Upgrade gitu kan.
0: Ya, itu ya manfaat-manfaat yang dirasakan. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Anda juga pendengar boleh bergabung ya bersama kami di Halo RRI melalui telepon 0354 310 1108, atau juga melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 3460 289, serta 0857 2535 2550. Nanti juga bisa melalui telepon seluler dan juga voice note ya. Anda juga bisa menyimak obrolan kami di Halo RRI melalui RRI digital kami. Nanti kami akan kembali dengan juga informasi ataupun juga obrolan-obrolan menarik lainnya, dan Anda juga bisa bergabung memberikan masukan informasi-informasi terbaru kepada kami, terutama untuk yang wilayah Kediri Raya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga radio perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Halo RRI Pro 1 Kediri. Terdengar kali ini kami akan hadirkan informasi di kesempatan ini masih dari seputaran Kediri ya, yang akan disampaikan oleh Putri. Silakan Putri.
2: Informasi yang pertama, pendengar, ratusan pelajar antusias menguji kemampuan diri dan berkompetisi di babak grand final kompetisi kompetensi akademik atau KKA 2026 yang berlangsung di Graha IIK Bakti Wiyata Kediri. Peserta mulai memasuki aula tes sekitar pukul 06.30 pada hari ini. Total ada 525 peserta dari 3 jenjang pendidikan yang mengikuti babak final ini. Peserta yang lolos ke babak grand final sebelumnya sudah berkompetisi dengan ribuan peserta di babak penyisihan. Mereka tak hanya berasal dari Kediri Raya saja, melainkan dari seluruh daerah di ekskarisidenan Kediri. Ketua Panitia KKA 2026, Endro Purwito, turut mengapresiasi antusiasme seluruh peserta, termasuk ratusan peserta yang tetap semangat mengikuti kompetisi ini hingga di babak grand final hari ini. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan cabang Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama di seluruh wilayah se-ekskarisidenan Kediri. Melalui kompetisi ini, diharapkan peserta bisa menjadi semakin siap untuk menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA, yang mana mulai rutin digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Untuk tiap tahun, untuk jenjang SD atau MI, SMP atau MTs, serta SMA atau SMK atau MA.
3: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
4: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
3: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
4: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
3: Wah, bagus tuh, Bu.
4: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: Malam semakin larut.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Oke, masih di Halo RRI bareng sama Rifki, juga ada Putri dan Diah Ayu ya. Kali ini Diah Ayu yang akan berbagi informasi kepada Anda pendengar. Untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Upaya pembinaan pelajar terus dilakukan Polsek Pelemahan. Selasa 29 September kemarin pagi, polisi melalui program Polisi Pengaruh Siswa atau PPS memberikan pembinaan kepada siswa SDI SMP Modern NU Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat diikuti Kapolsek Pelemahan AKP Ardian Wahyudi, Kanit Binmas, Kepala Sekolah, para pengajar, serta siswa-siswi SDI SMP Modern NU Pelemahan. Dalam arahannya, Kapolsek mengajak para siswa menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sekolah. Para pelajar juga diingatkan bahwa mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab menjaga nama baik sekolah. Selain itu, siswa diminta membiasakan diri berpikir sebelum bertindak, serta menghormati orang lain. AKB Ardian menjelaskan, sikap ini penting sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. AKB Ardian juga memberikan sejumlah pesan terkait kedisiplinan dan pendidikan karakter. Siswa diingatkan untuk bangun pagi dan menjalankan salat, taat dan tawaduk kepada orang tua, serta guru dan rajin beribadah. Tak hanya soal pendidikan, pembinaan juga menyentuh keamanan dan keselamatan pelajar. Kapolsek Pelemahan mengingatkan siswa yang berkendara agar selalu menggunakan helm serta tidak terlibat dalam aksi balap liar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita sudah di penghujung Halo RRI ya di hari Rabu 30 September 2026 ya.

0: Putri sama Ayu.
1: Iya kak.
0: Terakhir mungkin harapan apa nih yang mau disampaikan untuk kemajuan Kediri Raya, kabupaten ataupun juga kota, dari perspektif kalian berdua?
2: Harapannya juga ini aja sih kak, semoga pelayanannya yang kurang itu diperbaiki lagi, biar semakin baik. Terus kota Kediri semakin berkembang, terus juga fasilitas umum yang kurang-kurang itu juga semakin baik lagi. Terus kalau emang ada pembangunan, semoga itu nggak terlalu lama gitu lah, itu justru apa untuk pembangunannya gitu. Jadi nggak mengganggu perjalanan masyarakat kayak gitu. Iya, semoga lebih maju aja gitu sih.
0: Amin.
1: Kalau dari aku harapannya apa ya kak untuk Kediri? Kediri ini udah bagus sih kak. Namun ada namunnya. Kediri sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan guru ya kak. Tadi sekali lagi guru honorer yang memberikan gaji layak, fasilitas memadai, serta apresiasi untuk jasa, karena kan guru juga berjasa nih kak. Nah, satu pesan yang cukup krusial nih kak. Pimpinan kota Kediri ataupun kabupaten ini kalau bisa menjalankan amanah dengan adil dan benar-benar memperhatikan kebutuhan guru, fasilitas, dan segala apapun yang dikeluhkan dari masyarakat gitu, baik dari kota maupun kabupaten.
0: Semoga harapan kalian bisa terlaksana. Amin. Semuanya ya. Amin. Tentunya untuk kemajuan Kediri Raya, baik kota ataupun kabupaten. Terima kasih ya Putri sama Ayu sudah menemani di Halo RRI pagi hari ini. Nah pendengar, masih ada Kediri siang ini, nanti juga masih ditemani sama Rifki pukul 10 hingga pukul 11. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jawab gue pecah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan masih menemani Anda dalam Kediri Siang. Ruang publik kami hadirkan dalam kesempatan ini hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan pokok pembahasan tentang sanksi pendengar. Nanti kami hadirkan beragam informasi terkait hukum, ya, terutama yang terbaru yang ada di Indonesia. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak bener duit abang tuh, Dek.
1: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joy Bear dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam ruang publik tentang sanksi. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menghormati proses hukum terkait kecelakaan KA Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. KAI juga mendukung proses investigasi keselamatan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Polda Metro Jaya. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan bahwa pihaknya menghormati kewenangan masing-masing institusi. KAI juga memastikan seluruh informasi dan kebutuhan dalam proses penanganan perkara didukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anne juga mengatakan bahwa KAI menghormati setiap proses, tahapan proses hukum yang sedang berlangsung dengan asas praduga tak bersalah. KAI juga memastikan bahwa pegawai yang menjalankan tugas pada saat kejadian mendapatkan pendampingan perusahaan selama menghadapi proses hukum. Pendampingan tersebut mencakup bantuan hukum dan dukungan yang diperlukan selama menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga dipastikan bahwa pegawai mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai dalam menghadapi tahapan proses hukum. KAI bersama DJKA Kementerian Perhubungan selaku regulator terus menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang disampaikan oleh KNKT. Hal itu menjadi bagian dari evaluasi dan juga penyempurnaan sistem operasional. Untuk informasi pendengar, sebelumnya polisi menetapkan satu tersangka kecelakaan KA Anggrek yang menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur hingga menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Anggrek berinisial AN 37 tahun sebagai tersangka yang dijerat dengan Undang-Undang Perkeretaapian. Tersangka terancam maksimal 12 tahun penjara.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasa Wan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri siang ini, pendengar, anggota Komisi 2 DPR Muhammad Qozin mendorong Ombudsman Republik Indonesia memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum agar pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan dapat berjalan dengan optimal. Pendengar, kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan kewenangan tersebut, pendengar, Ombudsman bisa masuk melakukan pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pertanahan hingga lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selain itu juga diingatkan tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menghalangi Ombudsman ketika menjalankan tugas. Dan juga penting bagi Ombudsman untuk terus menyosialisasikan kewenangannya kepada masyarakat maupun aparatur negara lainnya agar pelaksanaan tugas tidak keliru dipersepsikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Nah, pendengar, di sisi lain, komisioner maupun jajaran Ombudsman diminta untuk melakukan penugasan di lapangan dengan mendokumentasikan seluruh proses secara terbuka, di mana dokumentasi dinilai penting untuk menjaga transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, pernyataan tersebut disampaikan oleh Qozin dalam menyikapi video viral di media sosial yang memperlihatkan adanya kontak fisik dan juga upaya penghalangan saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke lapas kelas 2A Cibinong. Anggota Ombudsman RI Safrida Rasan mengatakan bahwa sejumlah temuan dari hasil pengawasan diantaranya pungutan liar hingga jalur belakang tidak berpagar. Adapun 4 rutan dan juga lapas yang disidak yaitu rutan kelas 1 Pondok Bambu Jakarta Timur, lapas perempuan kelas 2B Batam Kepulauan Riau, lapas pemuda kelas 2A Tangerang Banten, serta lapas kelas 2A Cibinong Jawa Barat.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, demikianlah hadiri siang ini, Ruang Publik edisi Rabu 30 September 2026 ya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah membersamai kami sepanjang kediri pagi dan juga kediri siang ini. Selanjutnya kediri siang ini akan ada Lia Aulia yang akan menemani Anda hingga sore nanti ya, menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga nanti kita akan dengarkan informasi dari dunia olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya. Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama. Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

kembali ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung

0: di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengalah pada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sebetulnya itu Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih yang memilih kami dan posisikan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Bandar MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya, pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda kembali di Kediri Siang. Kali ini bersama saya Lia, yang menggantikan Rifki Royan yang tadi menemani di Kediri Pagi ya. Kami akan kemandangkan azan duhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 11.24 waktu Indonesia Barat.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pelosok RRI Kediri, bersama saya Lia Aulia, siang hari ini menemani Anda ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas edisi hari Rabu 30 September 2026 ini sudah di akhir ya. Sudah di akhir September, dan hari ini juga diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang ya. Jadi saya tadi dapat broadcast ya untuk mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati kejadian 30 September kala itu ya. Dan besok juga lanjut kita juga ini mengibarkan bendera tapi full satu tiang untuk memperingati hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober ya. Baik, menemani Anda dengan informasi-informasi tentunya dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang buka suara setelah masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kecelakaan di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan KAI menghormati kewenangan masing-masing institusi dan siap mendukung penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAI juga menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berlangsung. Anne memastikan perusahaan memberikan pendampingan hukum kepada karyawan yang bertugas saat kejadian selama menjalani proses hukum. Pendampingan tersebut mencakup bantuan hukum dan dukungan yang diperlukan pegawai selama menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAI juga memastikan pegawai memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai dalam setiap tahapan perkara. Dan dari sisi keselamatan, KAI bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan selaku regulator terus menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang disampaikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan penyempurnaan sistem operasional. Karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat ditawar, setiap rekomendasi keselamatan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, perkuat kesiapan sumber daya manusia, dan meningkatkan keandalan operasional. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan satu tersangka dalam penyidikan kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Insiden tersebut melibatkan 16 orang meninggal dunia.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

Fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga atau PRT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peta jalan ini diarahkan untuk membangun tata kelola PRT yang lebih jelas termasuk dari sisi kompetensi dan perlindungan dalam hubungan kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Berenbang Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan kehadiran regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap PRT. Melalui kerangka hukum yang jelas, PRT ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, bukan sekedar dipandang sebagai pembantu atau asisten. Dan Anwar menuturkan kedudukan tersebut perlu diikuti dengan kejelasan mengenai kompetensi dan tata kelola kerja. Hal ini penting karena PRT menjadi bagian dari ekonomi perawatan yang berperan dalam menunjang keberlangsungan rumah tangga. Sementara sebagian besar aktivitasnya selama ini berlangsung di sektor informal. Karena itu Kemnaker melihat perlunya penyusunan standar kompetensi yang sesuai dengan karakteristik pekerja domestik di Indonesia. Salah satu rujukan yang dapat digunakan ialah standar kompetensi bagi penempatan pekerja migran Indonesia pada sektor domestik di luar negeri. Rujukan tersebut selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kompetensi yang terukur sekaligus menjadi dasar bagi peningkatan kualitas layanan domestik secara profesional.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Ya, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi ya. Sugeng siang sekemawon pamit dengan RRI Pro 1 Kediri dimanapun Anda berada ya. Senang sekali siang hari ini ada saya Lia. Ada siapa lagi?
1: Ada Sinta, ada Sinta. Ida juga.
0: Ada Ida, ada Sinta dan juga Ida ya, yang menemani pendengar semuanya beraktivitas siang hari ini ya. Di jam 12 lebih berapa ini? Lebih seperempat ya, 18 ini ya. Baik, dengan lagu-lagu keroncong dan campur sari yang bisa Anda request siang hari ini ya di kebersamaan kita. Kita sapa dulu, halo Sugeng Siang Skoci.
2: Halo Sugeng Siang Skoci. Senandung keroncong campur
0: sari. Campur sari, nje. Bobo Bani, gimana nih kabarnya?
2: Yeah. Masih batuk nih.
0: Belum sembuh-sembuh ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Masih cinta banget sama Bobo Bani.
0: Iya. Lebih lama memang katanya ini apa kasus-kasus sakit-sakit batuk ini lama sembuhnya ya. Ada iya, linu-linunya juga. Okay, baik. Yang penting sudah berobat ya. Dan semoga cepat sembuh.
2: Iya, tadi pagi ke dokter ya.
0: Oke, baik. Requestnya nopo niki tembangnya?
2: Jejantung yang kalbu. Saking niken salendi monggo, saking sita arsita monggo.
0: Oke, jejantung yang kalbu ya, inje. Salamnya kagem sinten.
2: Salamnya khusus kagem ibu mawon, bagi bapak wonten dandut. Ibu Sulis, Ibu Parida, Ibu Eti, Ibu Uti, Mawawana, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini Aryani, Bu Lahayu, Bu Sita Isa, Bu Dewi, Bu Yuli, Mbak Nawang, Bu Nini Arani, Mbak Roma, dan sedaya kemawon.
0: Oke, baik. Inci
2: Teng Aulia, Teng Sinta, Ida,
0: yeah.
2: Mungkin kita sabar yang sehat walafiat sekeluarga.
0: Oke, baik.
2: Matur sembahnuun.
0: Oke, terima kasih kembali juga Bu Bani ya. Baik, selanjutnya yang mau bergabung bisa ya di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0857253525250 atau di 0812-3460-0289 ya. Halo, Sugeng Siang Skoci.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Skoci Pare. Nantung keroncong campur sari. Panglibur sari.
0: Gimana
3: kabarnya, Baria?
0: Kabarnya baik, Pak Stioko. Gimana kabarnya juga?
3: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Alhamdulillah
3: ini
0: baik.
3: Temannya ini siapa?
1: Temannya ada Sinta sama Ida.
3: Oh, Sinta sama Ida.
0: Bukan gimana Sinta dan Jojo
3: Sinta?
0: Ya.
3: Oke. Kabarnya Sinta, ya Ida.
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah baik, Bapak.
3: Oke.
0: Ya ya, mau request apa ini?
3: Request lagu aja, Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan. Oke, baik. Salame kagem sinten.
3: Salame mangke mawon nonton rendang mawon.
0: Oke, siap. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Oke, terima kasih Pak Stioko ya. Selanjutnya di WhatsApp bisa dibacakan.
1: Baik, ini ada dari Bapak Mariono di Tulung Agung minta direquestkan lagu Keroncong Mati Urip Karo Kowe versinya Niken Salindri. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbolikdul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Lia Aulia dan Dara cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Requestnya Mati Urip Karo Kowe. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak Mariono di
1: Tulung Agung.
0: Oke.

0: Baik, ya cuaca di Kediri masih belum ini ya, masih sama, masih belum beranjak ya panasnya. Jadi masih sama seperti beberapa hari lalu, sama kayak kemarin di luar juga panas ya. Tentunya ini apa? Selalu kami ingatkan untuk jaga kesehatan ya, karena memang dari beberapa minggu lalu banyak kasus apa batuk, pilek, flu gitu ya, influenza A, tapi tipenya tuh lebih apa ya, kalau dari Kemenkes lebih ini nih, gejalanya lebih lumayan cenderung agresif gitu ya, jadi mungkin bisa lebih lama dari flu biasanya atau batuk biasanya, terus juga membuat linu-linu, jadi lebih apa ya, lebih sakit ketimbang waktu COVID gitu. Kemarin ngerasain COVID nggak?
1: Kita sih nggak ngerasain.
0: Nggak. Oh ini nggak terkena ya? Enggak, alhamdulillah. Oke, enggak. Bersih ya. Tapi ikut vaksin. Oke, vaksin ya. Jadi mungkin yang merasakannya dulu ya, ini lebih sakit ya. Mungkin kemarin COVID kena, sekarang kena juga ya. Bisa mungkin menjadi membandingkannya gitu ya, karena memang dari Kemenkes juga apa mengatakan bahwa kasus ini, influenza ini bukan kasus yang berat, jadi masih apa ya, ya seperti penyakit musiman di musim kemarau seperti ini. Nah itu mungkin bisa lebih menjaga kesehatan, pola hidup bersih ya, pola hidup sehat, terus menggunakan masker di tempat-tempat umum yang sering ketemu orang, sering apa ya keluar untuk mungkin ke transportasi umum, menggunakan transportasi umum atau pokoknya yang melibatkan banyak orang, kan kita nggak tahu ya, karena ini lebih cepat juga penularannya. Jadi untuk jaga diri mungkin itu tadi, menggunakan masker ya, pola hidup bersih dan juga sehat atau PHBS, itu sih yang selalu kita imbau ya. Oke, nanti yang mau bergabung di Skoci siang hari ini kita masih tunggu ya, Sinta dan juga Ida, sampai dengan nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Kita putarkan dulu lagu keroncong dan campur sarinya di Skoci hari ini. Yang pertama ada Jejantunging Kalbu.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Iya, Mati Urip karo kowe. Ini kan Salindri featuring dengan Siho ya, yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Requestan dari Pak Mariono ya di Tulungagung.

0: Sinta dan juga Ida, kita masih menunggu pendengar kita ya yang mau gabungan siang hari ini di Skoci ya. Kita sapa yang ada di telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang Skoci.
2: Halo, selamat siang Skoci, senang dong berontong dan campur sari.
0: Iya.
2: Iya.
1: Baik Bapak, gimana kabarnya ya nih hari ini?
0: Kabar baik yang purba.
2: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Lia.
0: Ini
2: badan juga sehat ya.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Ada siapa ini?
1: Ada Sinta sama Ida.
2: Oh, Sinta sama Ida. Selamat siang.
1: Siang.
2: Ya selalu ya berdua.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Semangat juga. Nanti lagunya Mbak.
0: Lagunya Ida. Apa?
2: Lagunya Kedanan aja.
0: Kedanan dari?
2: Iya.
0: Dari siapa? Tergantung. Ya. Siapa aja ya? Kedanan. Ya, oke, baik. Salamnya kagum Sintan.
2: Ya, selamat datang Mbak Mariana, selamat siang. Gitu matang Mama Wanda, selamat siang sehat selalu. Gitu matang Mbak Selamat, kamu selamat siang Mbak, selamat sehat selalu. Kalau untuk Pak Agus juga selamat siang, Pak Sukarji selamat siang, Lidur. Enggak ada yang Lidur nih.
0: Oke. Okay. Oh, Lidur belum.
2: Naik. Oh, belum. Terus diputar lagu tak tadi yang kira tidak ada menyari lagu.
0: Oke, ada.
2: Ada, ada lagi minta cerita selamat siang. Kalau untuk Berti juga ada.
0: Iya.
2: Bu Edwi dan semua saja pendengar hari ini selamat siang. Teman Mbak, tidak dia terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kedanan ya, nanti saya putarkan dari Intan Caca aja ya. Oke, yang lainnya masih kita tunggu ya, yang mau bergabung di 0354310118 atau SMS WhatsApp-nya di 0812 3460 0289 atau di 0857 25 35 2550.

Ya, informasi dari BMKG selain dari pagi ya, biasanya setengah 7 itu kan ada imbauan cuaca hari ini gitu ya. Jadi apa mungkin pendengar mungkin yang baru saja ini ya, belum yang belum tahu begitu ya. Jadi pukul 6.30 di RRI Kediri ada juga ya untuk update informasi cuaca. Jadi sebelum berangkat ke aktivitas, ke kantor atau mungkin ke sawah ya, ke ladang masing-masing ya, bisa update informasi cuaca. Walaupun memang ini masih didominasi musim kemarau ya, masih kering-kering aja. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagunya ya. Kalau sudah tidak ada yang bergabung lagi, sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di Skoci siang hari ini. Nanti masih ada program hiburan lainnya di jam 1:30 ya. Masih bersama saya Lia nanti ya. Kita pamit dulu dari Skoci. Kita bertemu lagi di esok hari di jam yang sama, pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu selanjutnya ada Kedanan dari Intan Caca.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Indah
2: dan Ayu.
1: Menandai Hari Rabies Sedunia, UPT Puskesmas DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk memutus mata rantai penularan penyakit rabies, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit ini pada sejumlah hewan. Apalagi potensi penyakit rabies memang bisa muncul di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan, imbauan yang diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Terkait sebaran kasus penyakit rabies, hingga kini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya saja takut berada di tempat terang, tidak tahan dengan angin, air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang ada di depannya, maka akan diserang.
4: Kalau memang dianggap hewan liar, ya, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day, untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya, ya. Jadi ada dokternya, ada para medis dari dinas. Itu bisa dilaporkan, nanti kita ambil sampel supaya cepat untuk antisipasi dan koordinasi selanjutnya.
3: Selain itu, Eko berpesan pula bila mana ada masyarakat terkena gigitan hewan yang diduga terkena penyakit rabies, baik dialami oleh anjing, kucing, dan monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan, ada baiknya ia bisa mendapatkan layanan vaksin anti-rabies. Sementara itu, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Indah, mengaku ia sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Begitulah, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya.
5: Kalau treatmentnya ini, mandi, makanannya juga diseling, ada basah, ada kering gitu. Terus sama ini, kadang makan ikan, kayak ikan pindang, terus kadang juga ikan mujair gitu. Kalau kucingku kan kucing kampung ini, Kak. Jadi kayaknya kalau untuk vaksin dan untuk lingkungan di sekitar rumah itu belum ada kayak anjing atau yang lain-lainnya. Jadi cukup kebersihannya kucing, kuku itu dipotong, sama tempat kandangnya itu, terus sama tempat pupnya itu rajin dibersihkan.
3: Kedepan DKPP Kabupaten Kediri juga menghimbau kepada masyarakat, jika mengetahui ada hewan yang terkena penyakit rabies, maka adanya bisa langsung melaporkan hal ini ke petugas terkait. Ayu Citra melaporkan.
2: Perpustakaan Keliling Jombang jemput bola ke sekolah untuk tumbuhkan budaya literasi sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang terus mendorong budaya literasi sejak dini di kalangan anak-anak melalui program perpustakaan keliling yang menjemput bola ke sekolah-sekolah. Salah satunya pada hari ini dilakukan di SDN Plandi 2 Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gadget. Petugas Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Raden Winarko, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dalam pelaksanaannya, layanan perpustakaan keliling mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Jombang dengan menyediakan beragam buku bacaan yang dapat dipilih dan dibaca langsung oleh para siswa.
7: Kegiatan tentang keliling ini untuk membiasakan anak-anak untuk membaca literasi. Biar tidak terlalu ke gadget, kita membiasakan untuk membaca-membaca. Untuk sehari kalau bulan ini ada dua tujuan di SDN Plandi 2 sama SMP Nur Muhammad Diwo. Harapan diri ya kita meningkatkan anak-anak untuk literasinya biar meningkat baca-baca.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Plandi 2 Jombang, Kamalia Prihastuti, mengatakan bahwa kunjungan perpustakaan keliling tersebut menjadi pengalaman pertama bagi sekolahnya. Kehadiran layanan ini dinilai membantu para siswa dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi.
8: Kami bekerja sama dengan perpustakaan pada jadwal-jadwal berikutnya, sehingga membantu kami untuk meningkatkan literasi anak-anak. Alhamdulillah, murid-murid SD Negeri Prandu 2 sangat antusias mendapat bimbingan dari perpustakaan Maktrib. Semoga nanti bisa membantu kemampuan literasi murid-murid kami.
6: Upaya menjemput bola ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, perpustakaan keliling tidak hanya menjadi sarana membawa buku ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Rabu 30 September 2026. Pendengar, informasi selanjutnya disampaikan rekan Ayu Citra. Hadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah atau TSBD dan desa tangguh bencana atau Destana.
3: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
9: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, dan budayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana, desa siaga bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuannya tempat tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
3: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
10: Pengurangan risiko bencana yang kita usung ke peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman AKP itu minta itu direview nanti meningkat kemampuan.
3: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
1: Inovasi pirolisis dorong pemanfaatan sampah plastik menjadi energi terbarukan. Laporan Anne Kusuma.
6: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
11: Istilahnya pirolisis kita suling, ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk, ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani, ya, kan ada yang pakai solar itu, ya. Saya kasih, kita coba, akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa monggo gitu.
6: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
12: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
6: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Arang Kusuma melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ayu dan Indah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Rendang request dangdut sedap gurih Wenapo kembali hadir menyapa pendengar semuanya. Ya, di edisi hari Rabu ya, 30 September ya, ini di akhir September. Sebelum besok kita sudah berganti hari, ya, sudah berganti bulan. Oke. Baik, masih ada Celia.
1: Saya Indah.
0: Mm-mm.
2: Saya Ayu.
3: Dan saya Putri.
0: Oke, ada Indah, Ayu, dan juga Putri ya. Baik, sama bergabung kita tunggu siang hari ini untuk request lagu-lagu dangdutnya tentunya ya. Oke, kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang.
0: Mm-hmm.
4: Rendang request dangdut cetit gurih enak.
0: Enak pol, iya.
4: Gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Kabar
4: dan
0: baik.
4: Semua temannya itu berempat ya?
0: Bertiga.
4: Bertiga. Selamat siang Mbak bertiga.
2: Selamat siang Bu.
4: Iya.
1: Mau request lagu apa ini ibunya?
4: Requestnya Osaiba, Mbak.
0: Osaiba.
4: Ya.
0: Oke.
4: Dari
0: siapa?
4: Adila.
0: Oh. Osaiba, oke. Okay. Baik-baik, ya. Bu Siti.
4: Salamnya buat Pak Sukardi di Minggira, Bu Farida, Palu, Freddy Mairoke, Kang Ahmad Irwan Garut, Mas Romadon Corong, terus Bu Rini Wates, Pak Selamat Kalambret yang Purbo, Agus, dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Salam
4: sehat, sukses, bahagia selalu dalam
0: Oke.
4: Mbak Indah, Mbak Putri, Mbak Ayu, semua saja selalu sehat.
0: Amin.
4: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
4: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya. Bila ada salah kata mohon maaf.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Bu Siti di Kandat ya. Selanjutnya bisa disapa.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol. Ya, Pak Stioko apa kabarnya?
2: Gimana, Mbak? Alhamdulillah, berdekat. Gimana, Mbak Ria?
0: Masih bagus, masih sehat aja.
2: Iya, terus ini gimana ini?
0: Iya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, iya.
0: Oke, mau request apa? Requestnya apa ini, Pak Sioko?
2: Request aku aja.
0: Apa lagunya?
2: Citra Cinta.
0: Citra Cinta.
2: Yeah.
0: Citra Cinta. Dari? Dari ya, siapa
2: dari
0: nih?
2: Rumah,
0: dari Roma.
2: Oke. Okay. Ya, okay,
0: baik. Salam buat siapa ini?
2: Ya, salamnya untuk Pak Obet, Pak Zainal, Pak Rahmat. Lalu ada juga Pak Mariono, Putra Tugu, Pak Sugeng, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, dan juga PBNI, Bu Sulis, Mama Wanda, Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita, Farida, Bu Lili, dan Bu ini kok lama nggak muncul tuh Mbak.
0: Siapa?
2: Bu Sarini loh, pernah
0: ini kali pemain bayangan nggak pernah muncul.
2: Sekarang nggak dengar suaranya.
0: Iya, pemain bayangan kayaknya Bu Sarini. Tapi Sarini asli udah muncul kok, sudah comeback ya. Sarini asli udah comeback kok Pak. Jadi yang cari yang asli aja mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya sudah kita aja ya.
0: Baik, siap.
2: Sudah saya tunggu.
0: Ya, oke, okay, siap.
2: Sudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, selanjutnya.
3: Selamat
1: halo,
3: siang
1: selamat
3: Rendang.
1: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
4: Sedep gurih enak pol.
0: Iya, Bunda Sita apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak.
0: Kabar baik, oke. Sehat ya Bunda?
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Oke, requestnya apa ini hari ini?
1: Requestnya dari Bunda Elvi Sukaisi.
0: Judulnya?
1: Tanda Merah.
0: Tanda Merah. Oke. Tanda Merah Elvi Sukaisih. Salam buat siapa?
1: Salamnya ikut Pak Setioko tadi. Sudah semuanya.
0: Yeah. Oke, okay, udah lengkap ya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tanda Merah Elvi. Elvi Sukaisih ya. Oke, selanjutnya kita coba sapa lagi.
4: Di halo, selamat siang Rendang.
5: Selamat siang Rendang, Rekwi Candu.

0: Selamat Pak Suryoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Meroto, Pak Mariono, yeah. Mas Gilang, Lek Edol, Pak Agus, Yang Purvo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Sutu, Om Freddy, Pak Wuco, Pak Widi, Mas Robert, dan semuanya.
1: Semuanya, baik.
0: Terima kasih waktunya untuk Neng Aulia, Neng Putri, Neng Ayu, yang indah, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin. Baik, terima kasih. Bapak Bani ya sudah merapat di rendang siang hari ini ya. Oke, baik. Yang lainnya bisa gabung di siang hari ini ya. Di 0384 310 1108 atau di SMS WhatsApp-nya 0812340289 atau 0857 2 5352550. Selanjutnya, halo, selamat siang rendang. Waduh.
2: Sedap, gurih, wena effort. Kru 1 RRI Kediri semakin ciamik.
1: Oke. Alhamdulillah.
2: Siapa ini?
1: Ini dengan Lia.
2: Oh, Mbak Lia yang betul-betul baik hatinya.
1: Iya.
2: biar,
1: apa? Ini dengan?
2: Biar diputerin lagunya.
1: Oh, gitu. Iya. Ini dengan?
2: Saya Ahmad Abdullah.
1: Ahmad Abdullah, oke. Baik.
2: Jember, Jawa Timur, bangkit Indonesia Raya.
1: Oke, Jember panas, Pak?
2: Panasnya genting, panasnya banget.
1: Oh.
2: Dan lagi angin sepoi-sepoi ini.
1: Oh gitu, enak.
2: Tapi,
1: ya?
2: Tapi tolong dijauhi minuman-minuman beralkohol, juga minum-minum es itu dijauhi sama saya.
1: Nah, betul sekali ya. Ini
2: Imbang
1: yang menggoda ya.
2: Lebih baik mendengarkan radio RRI Kediri.
1: Efeknya sama ya, adem gitu ya.
2: Adem dong, apalagi penyiarnya baik hati.
1: Oke, baik. Amin.
2: Ini kok ada tamunya ini kok.
1: Ada temennya ini banyak ini.
2: Siapa namanya? Kenalkan dong.
3: Ada Indah.
2: Oh.
1: Ada Ayu.
2: Teteh Dinda, Mbak Ayu.
1: Iya, sama Mbak Putri.
2: Mbak Putri, Mbak Ayu. Mas Putra ada?
1: Enggak ada Mas Putra.
2: Mbak Putri, Mbak Ayu.
1: Oke.
2: Teteh Dinda. Selamat apa, salam kenal dan salam sehat selalu dan tetap cantik banget.
1: Baik.
3: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia Raya.
1: Oke, cakep. Ini mau requestnya apa?
2: Apa?
1: Requestnya apa, Pak Abdul?
2: Ini request lagu dari Mas Irfan.
1: Irfan.
2: Ya, apa yang ada Mas Irfan di sana?
1: Irfan siapa nih?
2: Irfan pokok Mas Irfan. Irfan siapa ya?
1: Siapa ya? Irfan. Irfan apa? Irwan.
2: Irwan ya.
1: Irwan, ya. Irwan banyak. Irwan mau pilih ya. Yang mana?
2: Ini yang Irwan Abdullah.
1: Oke. Ya. Irfan ada ya Irfan? Irwan ya, tahunya Irwan enggak?
2: Ya, Irwan aja ya.
1: Iya.
2: Yang penting bisa dimaklumi karena pendengarnya satu ini.
1: Sangat
2: pelupa.
1: Oke, Irwan ya. Apa aja ya
2: Irwan,
1: nanti ya?
2: Ya.
1: Oke, siap. Ya,
2: judulnya apa itu? Judulnya.
1: Apa? Mau yang mana? Ada Jandaku.
2: Yang mana?
1: Ada
2: Syahdu.
1: Yang
2: Syahdu.
1: Syahdu?
2: Syahdu ya.
1: Irwan ya, sebentar. Yang Syahdu. Oke.
2: Ya, betul. Salam-salamnya untuk Mbak Lili Suryani yang Mbak Tumper di Trenggalek ya. Selamat sore dan salam sehat. Juga ada Pak Yusuf, Mas Andri, Bapak Andri dengan Mas Andi. Mas Andi, selamat sore, semoga tambah sehat di Kota Kediri ya. Juga ada Umi Ifa ya di Tulungagung.

0: Semuanya deh tanpa terkecuali ya.
1: Baik.
0: Yang sudah kenal, salam kompak persaudaraan. Yang belum kenal, cepat-cepat kenalan.
1: Siap. Baik.
0: Untuk mbak-mbak yang di studio ini, Mbak Li, Mbak Lia, Mbak Indah,
1: ya, semuanya ya.
0: Selalu bahagia bersama keluarga. Buat RRI-nya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Amin.
1: Baik, tetap di udara. Iya, terima kasih kembali.
0: Indonesia ku tercinta, pro dangdut, sedap.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdul ya di Jember. Waduh, lumayan jauh ya dari sini. Oke, baik. Kita nanti akan sapa lagi pendengar kita siang hari ini yang bergabung ya, mau request ya. Nanti kita akan buka di segmen kedua ya. Tetap bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di Rendang Request Dangdut Sedap, Gurih, Wenak Pol.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan cek fakta mengenai hoax video banjir bandang menerjang masuk mal di Kota Bandung.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut, tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
3: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
2: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
3: Suapin.
2: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
3: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
2: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, Tanah Merah dari Elvi Sukaisi yang baru saja kita nikmati, kita dengarkan bersama-sama di tengah siang yang cukup terik ya, cukup panas. Ya, oke. Kita sapa lagi di ujung telepon, bisa disapa?
1: Halo, selamat siang rendang.
2: Sedap, gurih, enak, wal.
0: Oke, sedap, gurih, enak, pol.
2: Selamat siang, Mbak Lia.
0: Siang juga, Tulung Agung punya ini.
2: Betul, Mbak.
0: Betul.
2: Lia,
0: tentu dong. Gimana ini kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Panaskah di luar sana?
2: Betul.
0: Kalau saya adem di sini ya.
2: Jelas, AC-nya tapi di sini alami.
0: Betul. Iya, iya, iya, iya, iya. Request-nya apa nih, Mas Ubed?
2: Apa ya, Mbak? Yang cocok.
0: Apa cocoknya nih?
2: Sakit pinggang ya, Mbak?
0: Pijet sakit pinggang.
2: Betul, terapi, Mbak.
0: Sakit pinggang, oke. Yang dari siapa ini?
2: Yang Diandra Ayu ada.
0: Oh, Diandra Ayu. Sebentar, ini ada di. Oh, ada Diandra Ayu ya. Siap. Baik.
2: Lagu sekarang judulnya aneh-aneh.
0: Iya, makanya ini ya. Penyanyinya juga ini nih. Apa? Grace anyar-anyar ya.
2: Orbitan baru, Mbak.
0: Orbitan baru. Oke. Iya, iya, iya, iya. Baik.
2: Koplo itu kan cuma ada di Jawa Timur.
0: Oke, tapi penikmatnya sampai luar negeri loh.
2: Betul, karena semua musik luar negeri bisa di koplo.
0: Iya, betul. Aneh sampean ya, yang punya lagu tuh, wah ini genre apa lagi gitu ya.
2: India, lagu India pun di koplo masuk. Lagu Londo di koplo masuk. Lagu Aikiteru Jepang di koplo masuk. Lagunya Mahir Zain
0: semuanya masuk. Ya, oke.
2: Salamnya semuanya, Mbak Lia dan Mbak cantik.
0: Ya.
2: Selamat beraktivitas. Tetap semangat.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WhatsApp bisa disapa pendengar kita.
3: Yang dari WhatsApp mengirimnya dari Pak Mariono di Tulungagung. Request lagu koplo Nyanyian Rindu versinya Septian Ayu. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan Dara-Dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Okay, amin. Terima kasih. Ya. Nyanyian Rindu Septian Ayu. Pak Marino di Tulung Agung ya. Oke, selanjutnya di ujung telepon.
3: Selamat siang rendang.
4: Selamat siang rendang. Sedap, gurih, enak pol.
0: Oh, enak pol, ya. Ini tonggo nih, Mas Ubed ini.
4: Ayu Putri.
0: Iya, sore selamat juga. Sore.
4: Gimana gimana ini keadaan Pare?
0: Pare panas.
4: Panas ya,
0: panas. Iya, kalau Jawa gimana?
4: Sama, tapi tadi beritanya kok Bandung banjir bandang ya.
0: Oke.
4: Kasihan ya sini panas sama banjir.
0: Lengke.
4: Dari tadi siapa Cayu?
0: Ada Mas Ubed.
4: Oh, Bet. Oh, Bet, dirimu belum tidur ya, Bet?
0: Oh gitu. Tidur apa nih?
4: Nunggoni RRI.
0: Oh iya.
4: Bisa on air neng RRI baru tidur.
0: Oh iya iya iya iya iya. Yes.
4: Sahabat mau pengganti lagi raiso mlebu-mlebu.
0: Oh loh. Gitu ya, ampun. Oh,
4: ini lektor udah naik apa belum?
0: Belum.
4: Yo lektor belum naik.
0: Belum.
4: Ayo lektor, kene lo gule hiburan. Mama Wandai gule hiburan, bengok-bengok mari ngono ge atus. Bengok ne musike tok ngono yo nduk yo.
0: Cocok.
4: Aku engko arep njaluk opah sing kowe enake apa yo nduk yo.
0: Apa ya enaknya?
4: Benalu cinta Cahyu.
0: Oh, benalu cinta. Oke, okay, nah, siap.
4: Ini salamnya yang sudah naik tadi. Terima kasih senggolane. Yang belum naik, salamnya salam kangen banget.
0: Oke.
4: Okay. Kok nek jalan kutok-kutok akeh banget, Dondo.
0: Iya, betul.
4: Ya, semuanya saja.
0: Semuanya aja.
4: Terima kasih Cahyu,
0: siap.
4: Selamat tugas.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, Benalu Cinta dari Mansur S ya. Oke, Mansur tadi belum ada yang request. Baik, terima kasih. Mama Wanda di Kalidawir ya. Baik, menuju sore hari, merapat di jam 2:30 sore ya. Semoga masih semangat aja yang masih di tengah tugasnya. Tugas masing-masing, ada yang sudah mau selesai gitu, ada yang masih baru mulai karena mungkin tadi ditunda-tunda gitu ya. Aduh, masih panas, nanti aja nunggu agak redup. Biasanya menunggu agak sore, nantilah jam 3-an gitu ya, matahari udah mengsle, udah miring ke barat gitu ya. Oke, baik, kita putarkan dulu lagu-lagu dangdutnya ya. Masih menemani pendengar semua sampai dengan nanti di jam 3 sore ya. Tetap bersama kami di Rendang Request Dangdut,
1: sedap gurih wena po.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Ini dari Septian Ayu ya, yang mengantarkan kita di menit akhir kebersamaan kita siang hari ini di Rendang Rekos Dangdut Sedap Gurih Wainapol ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Iya. Besok kita tunggu lagi untuk request lagu-lagu dangdut menemani siang hari Anda ya. Dan sekaligus saya ini ya, nanti kita akan bergeser ke Kediri sore ini masih bersama Celia Aulia ya, dan
1: ada Putri, ada Indah
2: dan Ayu.
0: Dan Ayu ya, kita pamit undur diri dari rendang siang hari ini. Ya, lagu terakhir ada Mansur S dengan Benalu Cinta.

umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.
1: Besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh, gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba, terjadi di bawah usia 50 tahun, atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: I have something for you.

Gembili, si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026. Dengan ribuan tersangka diamankan. Jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya di hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Arif Kakarhi. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modernisasi. Ima Fadilah melaporkan.
2: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
3: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
2: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng hingga menembang. Nantinya para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Upaya melestarikan musik Saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik Saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
6: Musik Saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak Saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Minsana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombespol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
9: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian, ini ada 64 kilogram. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kilogram sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat, khusus direktorat.
8: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan Raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus Fike Widya Asroni mengatakan Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
11: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh BKE dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya tapi dari pelindungannya dalam bekerja di kesatuan Satpol PP kepada Sidoarjo seperti itu.
12: Terima kasih Bu Fika.
10: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jenur Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
12: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
13: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
14: Jamnya?
13: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
12: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi tergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
16: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan pensiun CP.
17: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani, ya, Pak. Nah itu banyak petani yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan pekerja di sektor informalnya, sektor misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan.
15: Hingga kini capaian pemesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
18: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia IDHKI mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dokter Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya, hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
19: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis bisa menular ke manusia.
18: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
20: Di luar itu sekitar 200 rupiah. Di luar tetap lumayan, sekitar 500-an. Dulu rutin, tapi sekarang karena banyak mahalnya, karena saya ingin
18: mahal. Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasanah melaporkan.
7: Mendengar, Sarah Sehan, penguat pertenakan Dinas Disnakeswan Lamongan bersama FKH UNER Bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
21: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan serasehan penguatan peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21: Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofiana Nurhayati, mengatakan Pemkab Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
23: Kita memberikan pelayanan kepada peternak, mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
21: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
1: Oke. Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di sekolah rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini senang gak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
5: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Oh, 3 kali. Ada snacknya juga ya?
5: Ada, snacknya enak.
3: Oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
24: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
25: Warisan luhur jenderal tempur ini harus kita proses lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya, ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Nah, ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung kali ya, sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Wijoyo Sujono, dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Wijoyo, warisan guru bidang luhur, nanti pada saat 100 tahun 2028.
24: Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyo Sujono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
26: Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Jo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan. Rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian, sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan tenaganya, kalah ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah, sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gia Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Dia Ayu Kartikasari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakat memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggraini, salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
7: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
8: Kinzi Alifta Kinaryasi.
9: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
8: Hari ini saya membuat video untuk lomba audisi Gemarikan atau Forikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat penting untuk tubuh karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
5: Melalui Gemarikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
10: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
11: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
12: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana teman bisa menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
11: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
13: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Kita ikuti. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: kembali pendengar di Kediri sore ini ya, kita kembali bersama Sadia Aulia yang menghadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Datang dari Ida, silakan Ida.
1: Baik, memasuki masa perawatan, tanaman jagung di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri mulai menghadapi persoalan yang lazim muncul di lahan pertanian. Hama dan gulma menjadi gangguan yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu hingga masa panen. Kondisi tanaman itu turut menjadi perhatian Kanit Bimnas Polsek Pagu, Polres Kediri, Aibtu Pujo Mulyono. Ia turun langsung ke lahan bersama petani, membantu perawatan sekaligus bertukar informasi mengenai gangguan yang ditemukan selama proses budidaya. Bagi petani, fase perawatan tak kalah menentukan dibanding masa tanam. Tanaman yang sudah tumbuh tetap membutuhkan pemantauan, terutama ketika muncul hama atau gulma yang berpotensi mengambil nutrisi dan menghambat pertumbuhan. Di sela aktivitas tersebut, Aibtu Pujo berdiskusi dengan petani mengenai kondisi tanaman dan persoalan yang mereka temui di lahan. Setelah masa tanaman, perhatian berikutnya adalah menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Hama dan gulma menjadi persoalan yang perlu disegera dikenali agar tidak mengganggu hasil pertanian. Aktivitas di lahan jagung Desa Menang tersebut menjadi bagian dari dukungan Polsek Pagu terhadap program ketahanan pangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Kabupaten Mengawi menjadi daerah dengan jumlah titik kategori sedang terbanyak, yakni 9 titik. Selanjutnya terdapat 5 titik kategori sedang di Kabupaten Tulungagung dan 4 titik di Kabupaten Blitar. Kabupaten Kediri dan Nganjuk masing-masing terdeteksi 3 titik, sementara Magetan 2 titik serta Kabupaten Madiun 1 titik. Untuk kategori rendah, sebaran meliputi Nganjuk 4 titik, Ponorogo 3 titik, Trenggalek 2 titik, serta Blitar, Magetan, Madiun, dan Ngawi masing-masing 1 titik. Sementara itu, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun tercatat nihil titik panas dalam pantauan tersebut. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pada 30 September 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan berada dalam kategori permukaan sangat kering dan sangat mudah terbakar. Kemudian masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan terlebih di tengah kondisi permukaan yang kering. Puntung rokok juga sebaiknya tidak dibuang sembarangan di kawasan yang terdapat vegetasi kering.
1: Baik, pendengar, terima kasih infonya Sinta ya. Dan kita akan bergeser ke Galeri Budaya Nusantara ya. Saat lagi tetap bersama kami untuk membersamai sore hari Anda di Pro 1 100,2 FM RRI Kediri.

0: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
1: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara ya. Kita bertemu lagi di sore hari ini ya. Dan ada lagu-lagu daerah Papua yang mana kita akan kesana untuk melihat sebuah kesenian ya, namanya Tari Perang Suku Dani. Sebuah pesan keberanian dari Lembah Bali. Dengan gerakan dinamis dan teriakan lantang, Tari Perang Suku Dani menyampaikan keberanian, kekuatan dan penghormatan terhadap leluhur. Jadi badan-badan tegap yang berbaris rapi dan mulai meneriakan yel-yel kemenangan. Pinggul mereka digerakkan ke kiri dan ke kanan. Taring babi hutan di hidung membuat kesan ganas terasa di wajah mereka. Setiap otot pada tubuh mereka seakan mengatakan mereka lah yang terkuat, begitu. Beragam senjata yang mereka miliki, mereka bunyikan sekeras mungkin sebagai tanda semangat kemenangan yang mereka rasakan. Keceriaan terpancar dari wajah mereka seolah puas atas kemenangan yang mereka dapatkan, dan mereka baru saja memenangkan sebuah perang. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai ritual ya, sebelum dan sesudah perang. Sebelum perang, suku Dani ini melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuhnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Biasanya ini satu pasukan suku Dani akan berbaris dalam posisi siap tempur dan meneriakan yel-yel yang menunjukkan keberanian dan juga kekuatan. Selain itu, senjata dan perlengkapan perang lainnya pun diperlihatkan sebagai bentuk intimidasi agar musuh merasa takut. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Ya, mereka melakukan tarian ini untuk memperingati sebuah kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang tersebut. Suku Dani akan membentuk lingkaran dengan para panglima perang di tengah lingkaran. Kemudian mereka akan mulai bergerak, berputar dan membawakan lagu-lagu suku Dani yang bertemakan nyanyian kemenangan. Sama halnya dengan tarian sebelum perang, senjata pun mereka bunyikan sebagai tanda sukacita kemenangan. Jadi ada dua versi ya di sini, tari perang sebelum dan sesudah dilakukannya perang ya. Lalu apakah ritual tarian perang suku Dani ini masih digunakan atau masih dilakukan begitu ya oleh suku Dani yang ada di Lembah Bali ini? Nanti kita akan lanjutkan informasi. Tetap bersama kami di Galeri Budaya Nusantara.

Baik, benar kita masih membahas tentang tari perang ya. Tari perang yang dilakukan oleh suku Dani, sebuah pesan keberanian dari Lembah Balim. Jadi ada dua versi begitu ya. Versi yang sebelum dilakukannya perang dan versi yang sesudah dilakukannya perang begitu ya, sebagai wujud atau tanda sukacita kemenangan dengan salah satunya membunyikan senjata mereka ya. Namun kini ritual tarian perang suku Dani telah bergeser menjadi tradisi yang hanya diperkenalkan antar generasi saja. Hal ini dilakukan sebagai peringatan atas keberanian dan kekuatan leluhur mereka dalam berperang. Biasanya tarian ini akan bercerita ya tentang kisah atau alasan terjadinya perang, seperti penculikan perempuan yang berujung pada peperangan suku. Kisah-kisah filosofis ini mereka pertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya suku. Nah, seperti halnya dengan rekonstruksi perang, tarian perang suku Dani juga tak kalah menariknya ya untuk disaksikan. Wisatawan yang biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Balim yang diadakan setahun sekali pada bulan Agustus. Jadi di festival ini Anda atau wisatawan nanti bisa melihat terkait rekonstruksi perang, lalu tarian perang suku Dani yang dimana di tari tersebut dijelaskan mungkin ya ada makna-makna mengenai kisah-kisah filosofis yang mereka pertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya suku mereka. Ya, suku Dani memang memiliki budaya yang sangat kaya dan penuh filosofi pelajaran hidup, kuat, unik, dan penuh filosofi kehidupan. Nah, kesan inilah yang terasa saat menyaksikan tarian perang suku Dani. Aura semangat dan penuh nilai-nilai perjuangan begitu terasa dalam setiap gerakan dan mimik wajah yang mereka jelaskan begitu, yang mereka hadirkan ke penonton. Tiap teriakan yang mereka lontarkan ini mengandung arti filosofis yang berkaitan dengan kekuatan dan juga harga diri. Semua ini berkaitan dan seakan ingin menyampaikan pesan bahwa mereka layak atas semua kemenangan ini. Dan itu tadi pendengar ya, sebuah gerakan dinamis dan teriakan lantang tari perang suku Dani yang menyampaikan keberanian, kekuatan dan penghormatan terhadap leluhur mereka yang tentunya perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi. Dan kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

kasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khairama fi hadhihi laylah wa khairama ba'daha, wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi laylah wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzubika minal kasali wa su'il kibar, na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Pendengar Radio Republik Indonesia yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur kepada Allah, kita tetap untuk melanjutkan aktivitas di malam hari dengan selalu banyak ingat kepada Allah. Ingat akan aturan Allah, ingat akan rambu-rambu Allah, ingat akan kebesaran Allah. Sehingga kita insyaallah sadar bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Tidur kita niatkan ibadah, bekerja niat ibadah, aktivitas yang lain ibadah. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingat dong kepada Allah. Tentu Allah akan ingat kepada kita, ingat akan aturannya, ingat akan larangannya, dan ingat akan perintahnya. Ketika kita manusia selalu ingat kepada Allah, ingat aturan, ingat perintah, ingat larangan, kita taat kepadanya, subhanallah, luar biasa. Pasti akan dijamin oleh Allah kehidupan kita serba sejahtera. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim, al-ayah. Ma'asyiral muslimat, rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mari kita tetap mawas diri, introspeksi apa yang telah kami lakukan seharian tadi. Dengan introspeksi diri sore hari ini menjelang malam, mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mendatangkan ma'unah, hidayah. Kita termasuk malam hari orang yang mendapatkan berkah dengan senantiasa ingat akan perintahnya dan ingat akan larangannya. Kita lakukan semua perintah Allah, kita tinggalkan, kita jauhi larangannya. Bersyukur itulah namanya. Orang yang selalu bersyukur, selalu ingat rambu-rambu Allah. Allah menjamin kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada manusia yang selalu ingat kepada Allah. Sejahtera bukan berarti uang banyak. Sejahtera bukan berarti kekayaan luar biasa, tapi sejahtera adalah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, kepada suami, kepada anak, kepada sesama. Mudah-mudahan berkenan untuk kita semuanya. Sekilas apa yang saya sampaikan. Saya Musfirah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Minggu malam.
3: Jamnya?
2: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan
3: RSUD Ploso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening
4: oleh masyarakat. Oleh karena itu kami menggandeng berbagai stakeholder, terutama media nih, Pak. Media memang sering kita dorong untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya jaminan sosial.
1: Sari Berita. Pendengar, suasana haru mengiringi kedatangan jenazah Surono, korban KM Transport Virgo 8 di Jombang, Jawa Timur. Sementara Otoritas Jasa Keuangan Cabang Kediri mengedukasi masyarakat untuk menyisihkan uangnya sebagai dana pensiun. Baik pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama dari rekan reporter Chantianov dan akan dibacakan oleh rekan Ida. Silakan rekan Ida.
5: Suasana haru iringi kedatangan jenazah Surono, korban KM Transport Virgo 8 di Jombang. Chantianov melaporkan.
6: RSUD Ploso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Ploso, Dr. Muhammad Widya Buwana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2026 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2026.
3: RSUD Ploso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026 dengan jumlah sasaran sebanyak 116 pasien yang akan dioperasi.
6: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
7: Alhamdulillah, pemerintah ini sangat meneliti lumayan senang. Ini kemampuan bisa jangan kita jenis operasi CC. Makin luhun Pak Siki, kalau kami sampean Loni King, di Paculung Makin ketinggal, ditolong banyak Neten Niki.
1: Pendengar, kita hadirkan kembali informasi dari rekan Chantianov mengenai suasana haru mengiringi kedatangan jenazah Surono, korban KM Transport Virgo 8 di Jombang, Jawa Timur. Berikut bersama rekan Chantianov.
6: RSUD Ploso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Ploso, Dr. Muhammad Widya Buwana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening
8: Surono,
6: yang telah
8: korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
2: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
4: Jamnya?
2: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
4: Ciri-ciri yang identik yang dikenali apa, Pak?
2: Itu seperti tangan ada tato, terus gigi itu ada yang rimbil sedikit gitu.
4: Tanggal.
2: Terus ternyata kakak saya itu bawa dompet.
4: Jadi identitasnya masih melekat gitu.
2: Masih melekat. Terus sama karcis perjalanan itu.
8: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Chantianov melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya, pendengar, dari rekan reporter Ayu Citra dan akan dibacakan oleh rekan Sinta. Silakan rekan Sinta.
9: OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat untuk menyisihkan uangnya sebagai dana pensiun. Laporan Ayu Citra.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
11: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
10: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan pensiun CP.
12: PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh, Kabupaten Kediri kan mayoritas petani. Nah, itu banyak petani yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di Kota Kediri, itu kan pekerja di sektor informalnya. Sektor-sektor misalnya UMKM, segala macam. Padahal sekarang, pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS Tenaga Kerja.
10: Hingga kini, capaian pemesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri frekuensi 100,2 MHz. Kita lanjutkan kabar dari rekan reporter Cantianov yang akan kembali dibacakan oleh rekan Ida. Silakan rekan Ida.
5: RSUD Peloso gelar bakti sosial operasi katarak sambut hari jadi Jombang. Cantianov melaporkan.
6: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Peloso, Dr. Muhammad Widya Buana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2006 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2006.
3: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026 dengan jumlah sasaran sebanyak 116 pasien yang akan dioperasi.
6: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
13: Alhamdulillah, pemerintah niki ngeten niki lumah-lumah senang. Prihatin. Kita mampu bisa jangi kita jadi operasi cece.
7: Matur nuwun Pak. Niki kula kang sampean. Kula niki dipaturon mboten ketinggal, ditulung koyok neten niki, Bu, matur nuwun. Nggih kali sampean, sampean tinggal kali sampean. Matur nuwun kula sembah nulancan.
6: Dengan adanya bakti sosial ini, pihak RSUD Peloso berharap dapat membantu masyarakat luas, khususnya para penderita katarak, untuk kembali mendapatkan penglihatan yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan dunia kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi warga Kabupaten Jombang serta wilayah sekitarnya. Cantianov melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar terakhir pendengar dari rekan reporter Ayu Citra yang akan kembali dibacakan oleh rekan Sinta. Silakan rekan Sinta.
5: Situs Persada Soekarno Kediri yakin nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila sulit diterapkan pada era digital. Laporan Ayu Citra.
10: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama Soekarno di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Harto menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa. Bahkan termasuk kasus terkini tentang adanya sejumlah oknum tertentu yang menghina mantan Presiden RI Joko Widodo.
14: Ya, menurut kami di antara yang tampak merosot dan itu tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit bagi anak-anak muda hari ini diterapkan di ruang publik yang cukup sulit adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan ya mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok. Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain. Bagaimana sampai presiden dihinakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kemerosot.
10: Terpisah pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
15: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. dan menggunakan medsos dengan bijak.
10: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini di agenda Rabu 30 September 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
2: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
2: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
2: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
2: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

hadirkan kembali untuk Anda mengiringi perjalanan kita di edisi hari ini di agenda hari Rabu untuk kalender 30 September 2026. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Isus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita

0: selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
4: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya jumat ini ya Pak?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk
5: kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam menjadi verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, untuk halal hal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, kan? Jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
12: Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
14: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Itu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
12: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
15: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
12: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan mendengarkan dan memberi.
17: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
16: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
17: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
18: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
17: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Haladi.
19: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
20: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, alhamdulillah sudah.
19: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
21: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengaruhnya Duto Sunset masih berasa.
19: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
22: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WP. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
19: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Haladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit? Tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Pasti itu mohon doanya. Ya, mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered after the games and a few days. They're not pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements without tapping back. So.
2: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini jadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Ya, baik, kita hadirkan kembali Mimbar Agama Hindu di edisi hari ini di agenda hari Rabu 30 September 2026 yang masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita akan hadir kembali dalam Mimbar Agama Hindu dan kita akan mengusung tema Satya yang akan disampaikan oleh Iwayan dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Iwayan Suraba, yang sesaat lagi akan kita hadirkan untuk Anda di segmen Kediri sore ini. Selamat mendengarkan.

swastiastu, om avignamastu namasidam. Om anugrahe manuhara deva datta anugrahe arcanam sarva pujanam nama sarva anugrahe deva devi mahasiddhi yajnanga nirmalatmaka lakshmi siddhischa dirghayu dirghayusa nirvigna sukarita hum kring anugrahe arcane nama swaha. Ya Tuhan Yang Widiwasa, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba semua sehat lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup kami semuanya bisa bermanfaat. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Satya. Umat Sedharma, Satya itu adalah setia. Setia kepada siapa? Setia kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setia kepada keluarga kita. Bagi yang sudah menikah, setia terhadap istrinya. Seorang istri setia terhadap suaminya. Seorang suami dan istri setia terhadap anaknya. Begitu juga anaknya setia terhadap papa mamanya atau ayah ibunya. Dalam lingkup keluarga besar, maka semuanya itu setia terhadap keluarganya. Setelah itu setia kepada masyarakatnya. Setelah itu setia kepada daerahnya. Dan setelah itu setia kepada nusa dan bangsa. Umat Sedharma yang berbahagia, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik dan berhentilah untuk berbuat tidak baik. Kendati pun hanya dalam pikiran dan kata-kata. Kalau pikirannya tidak baik dihentikan, maka kata-kata yang tidak baik juga tidak akan keluar kalau sudah dihentikan. Kalau kata-kata yang tidak baik itu tidak keluar, maka dialah yang disebut berbuat baik atau berbuat satya. Umat Sedharma yang berbahagia, mereka berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Apakah yang dimaksud? Mereka berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Berarti dia menyayangi dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Lahir dan batinnya. Ya. Ketika lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Ketika lahirnya itu disayangi, sayang terhadap kakinya, sayang terhadap telapak kakinya, sayang terhadap kedua tangannya, sayang terhadap jari-jarinya, sayang terhadap telapak tangannya, sayang terhadap bibirnya, sayang terhadap hidungnya, sayang terhadap dua matanya, sayang terhadap pikirannya, sayang terhadap perutnya, sayang terhadap paru-parunya, sayang terhadap jantungnya, sayang terhadap ususnya, sayang terhadap kemaluannya, sayang terhadap duburnya. Itulah dia dikatakan mampu menyayangi raganya secara utuh. Nah, sebelum sampai dia menyayangi batinnya, maka kita oncei satu persatu. Mereka yang sayang terhadap bibirnya, mulutnya, maka jangan membicarakan orang lain, jangan ngegosip, jangan menghardik,
jangan misuh, berkata-katalah yang baik. Dan ketika sayang terhadap mulutnya, maka makananlah makanan yang satwika. Jangan memakan makanan yang rajasika, sekaligus jangan makan makanan yang tamasika. Yang dimaksud dengan sayang kepada bibirnya, ya, dia makan yang bersifat satwika, dia makan makanan yang didapatkan dari hal benar, itu berarti menyayangi mulutnya. Dia menyayangi mulutnya itu otomatis tidak cemberut. Mulutnya itu, bibirnya itu pastinya senyum. Ya, kalau senyum juga kebanyakan juga dipandang orang lain tidak benar. Ya, itu menyayangi mulutnya, menyayangi bibirnya. Nah, bagaimana dengan menyayangi matanya? Hal-hal yang tidak bisa dilihat di medsos, gitu, jangan dilihat. Jangan terlalu banyak lihat HP, nanti mata kita menjadi sakit. Jangan terlalu melihat sesuatu yang tidak benar, nanti kita akan kecanduan. Menyayangi mata kita. Ketika kita menyayangi mata kita, maka istirahatlah yang cukup. Mata kita diistirahatkan. Itu sekarang sangat bagus sekali, ya, pembelajaran daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa. Jadi anak-anak kecil kalau sering melihat HP, siapa yang sering melihat HP, nanti dijemput. Nah, ini pembelajaran yang sederhana tetapi wah luar biasa maknanya. Siapa ibu-ibu yang suka lihat HP masuk barak? Nah, itu pembelajaran kata-kata singkat tetapi menyentuh. Hal inilah yang disenangi oleh rakyat. Itu menyayangi mata. Nah, menyayangi telinga bagaimana? Jadi hal-hal gosip-gosip yang tidak perlu kita dengar daripada merusak pikiran kita, jangan didengar. Jadi didengar tapi masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Menyayangi hidung kita. Kalau ada bau busuk, ya pakailah masker. Itu menyayangi. Kalau ada udara kotor berdebu, pakai masker. Itu menyayangi diri kita. Termasuk menyayangi hidung kita itu berarti juga menyayangi paru-paru kita. Ya. Orang yang suka menanam pohon, dia berarti arahnya, empatinya itu adalah menyayangi paru-parunya. Orang yang suka menebang pohon di hutan, pembalakan liar, dia mencuri kayu dan lain sebagainya, dia tidak menyayangi hidungnya, dia tidak menyayangi paru-parunya. Sehingga kepanasan, kadar oksigen kurang dan lain sebagainya, kita akan jadi sakit. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan menyayangi perut kita? Kalau kita makan, jangan makan makanan terlalu pedas. Ya. Jadi yang disalahkan ketika pedas, ya, ya mulut kita, bibir kita nggak apa-apa, tetapi yang menderita adalah perut kita, sehingga dia tidak kuat menahan perut sehingga menceret. Nah, itu kita menyayangi perut kita. Makan jangan terlalu banyak, karena akan menimbulkan racun di dalam tubuh kita. Ya, itu kita menyayangi perut kita. Nah, kalau perut kita menderita, anus kita juga menderita. Terlalu pedas, ya, anus kita ketika BAB menjadi perih. Itu kita sudah tidak sayang kepada organ-organ tubuh kita. Itu. Kita kurang minum, berarti kita tidak sayang dengan saluran kencing kita, tidak sayang dengan kemaluan kita. Tidak menyayangi itu. Ya, berolahraga terlalu berat, bekerja terlalu berat, ya, olahraga terlalu over, kita tidak menyayangi anggota tubuh kita secara keseluruhan, secara universal.
Jadi ketika kita tidak menyayangi, tidak setia dengan tubuh kita sendiri, dengan diri kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Kita akan sakit. Setelah kita sakit, ya. Jadi setelah kita sakit, kata-katanya sudah over. Jadi memohon kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil. Ya Tuhan, kenapa ujian saya seperti ini? Karena sudah sakit. Umpamanya contoh, mudah-mudahan tidak terjadi. Orang terlalu sering makan makanan pedas, sehingga perutnya luka, ususnya luka, ususnya dipotong 20 cm, ya, karena ada ditengarai kanker usus, karena suka makan makanan pedas. Ini testimoninya banyak ini, ya. Jadi ketika dia sakit, sakitnya melilit-lilit, yang disebut Tuhan, yang disebut papa mamanya, yang disebut Tuhan, atau menuntut keadilan, padahal yang salah dirinya sendiri. Ini yang boleh dikatakan paradok. Jadi di satu sisi dia suka makanan pedas, tapi di sisi lain ketika sakit menyalahkan Tuhan, nuntut keadilan. Padahal hamba sudah banyak berbuat baik, hamba juga terus melakukan puja dan puji kepada Tuhan. Kenapa hamba diberi ujian berat seperti ini, kanker usus dan lain sebagainya? Kenapa hamba diberi ujian berat seperti ini? Lah dulu ketika suka doyan makan makanan pedas lah, kok happy-happy saja, ya. Tapi sekarang wiswayai sakit karena penyebab daripada itu, ya, kenapa menyalahkan orang lain? Kenapa menyalahkan Tuhan? Seolah-olah tidak adil. Kenapa seperti itu? Inilah yang disebut orang-orang yang tidak setia. Tidak setia, tidak menyayangi dirinya sendiri. Umat Sudharma yang berbahagia. Mereka yang tidak menyayangi tangannya. Tangannya sering dipakai menampar orang. Orang yang salah sedikit saja naik pitam, ditampar, itu salah. Tidak menyayangi tangannya. Tidak menyayangi telapak tangannya. Dipakai untuk menampar orang, sehingga orang kesakitan. Orang yang merasakan sakit hatinya orang lain itu, itulah orang yang disebut dengan bijak. Ketika dia dapat merasakan sakit hati atau sakitnya orang lain, dia dapat merasakannya. Maka inilah yang disebut dengan orang yang simpati dan empati, yang pasti tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak benar seperti itu. Maka di awal saya katakan bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik. Berhentilah berbuat yang tidak baik. Atau dikatakan bahwa selalulah berbuat baik agar kita selamat dari perbuatan-perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu kan merupakan perbuatan benar. Perbuatan benar itu disebut dengan satya. Satya itu adalah merupakan salah satu pengejawan tahan dharma, yaitu satya, dharma, prema, ahimsa, santih. Satya, setia. Dharma adalah hukum. Dharma itu adalah kebenaran. Dharma itu ajaran agama. Dharma itu adalah aturan agama. Dharma itu perbuatan yang menyenangkan. Dharma itu adalah perbuatan yang membahagiakan. Dharma itu adalah perbuatan yang mendamaikan. Dharma itu adalah perbuatan yang memberikan motivasi agar kita menjadi lebih baik. Umat Sudharma yang berbahagia, orang yang satya terhadap dirinya, yang melaksanakan perbuatan benar, yang menyayangi seluruh anggota tubuhnya yang terkoneksi, yang terintegrasi, maka yang terintegrasi ini dapat dikatakan contoh seperti ini. Manakala perut kita sakit, yang sesek juga, paru-paru juga merasakan seseknya. Jantung juga merasakan betapa beratnya dia bekerja. Bahkan dari perut yang sakit itu, kepala kita juga akan menjadi pusing. Nah itulah yang disebut dengan terkoneksi, terintegrasi.
Jadi saluran antara organ yang satu dengan organ yang lain itu terhubung. Manakala pikiran kita jutek, sumpek, apek, ya sumpek. Jadi itu mempengaruhi semua organ tubuh. Jadi mekanisme tubuh itu tidak menjadi baik. Nah, betapa pentingnya bahwa kita ini harus setia terhadap diri kita sendiri, dan setia, ketika kita setia terhadap diri kita sendiri, wadah kita berbuat baik, wadah kita ini dibuat setia, dibuat benar, dibuat melakukan sebuah pelayanan sehingga hidup kita berkemanfaatan, maka batin kita akan menjadi baik. Jadi intinya, batin ini, jiwa ini, atma ini adalah suci. Tetapi pembungkusnya inilah kalau terkontaminasi dengan ego dan nafsu menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik disebut dengan tidak satya. Menjadi tidak baik disebut dengan adharma. Menjadi tidak baik disebut dengan perbuatan yang buruk, yang disebut dengan asubha karma, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, itulah terkoneksinya antara jiwa dan raga, antara lahir dan batin yang selalu terkoneksi dengan baik. Maka jangan jangan mengkontaminasi jiwa yang suci, atma, ruh yang suci ini oleh perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik karena sebuah egoisme dan sebuah nafsu. Jangan, karena itu akan menyakiti diri kita sendiri, yang cepat atau lambat pasti kita akan temui akibatnya, yang disebut dengan buah dari perbuatan kita. Umat Dharma yang berbahagia, selalulah kita

baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di program Mimbar Agama Hindu dengan tema Satya yang tadi sudah disampaikan oleh Iwayan Suraba dari Kota Surabaya, Jawa Timur yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan kembali lagi bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang pada malam hari ini edisi 30 September 2026 hari Rabu akan menghadirkan guestar atau bintang tamu. Ini yang luar biasa, sosok satu ini adalah asli Kediri begitu ya. Ya, rocker legendaris asli Kediri. Nah, siapa lagi kalau bukan Atik CB yang nanti akan dihadirkan di perjalanan Kediri malam ini dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dipandu oleh dua host kenamaan. Yang pertama ada rocker legendaris Ita Purnamasari dan juga rekan senior di Pro 1 RRI Jakarta ada rekan Yudi Ismail yang nanti akan turut hadir ke ruang dengar Anda untuk membawakan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional hingga nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama pendengar di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini,
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: at RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang

0: ya, aduh itu
1: optimis pokoknya ya.
0: Lagu-lagu favorit itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah ya ya ya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di ruang rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Si. Nah, mana ini Mbak Atik?
0: Belum nyambung.
1: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya, maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
2: Iya, durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
1: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap,
2: yo.
0: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Plus satu, seluruh
1: iya
0: Indonesia. Medeni itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yoi. Iya, Mbak.
0: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
0: Tetap masak kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Woi,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis, Mbak.
1: Kenapa?
0: Yombo. Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
0: Purwasi.
1: Rita Effendi.
2: Ritaria Sunata. Kalau Rita Effendi. Kalau Rita Effendi masih bertemu tahun lalu, masih bertemu ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
0: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
1: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
0: Nah, iku Mbak Ati kurang nih direk, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Dayo.
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja. Dan itu waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Harusnya
1: prokotor, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati.
0: Nah, gaya magis. Dan
1: gaya magismu yang
0: aduh kangen nih Rek.
1: Oke. Mbak Ati ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: ternyata enak enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Ya mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki Jawa nih, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari Manado ada?
0: Manado ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada Mbak
1: Ati, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Iya, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah itu benar.
1: Nah ini benar terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Surabaya, Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita
1: bau-bau. Bau-bau.
0: Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Oh, itu single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu
0: beda-beda
1: semua.
0: Ya
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy.
0: Kita ke Toli-Toli, Mbak Ati, ada Bang Candy.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ita Purnamasari.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya
0: apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB itu apa ya?
0: Oh, CB. Okay.
3: Nama orang tua atau nama
0: Oke, okay. Nanti nama akan tua. Dijawab.
1: Nanti dijawab ya.
3: Terus itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
3: Okay. Siap. Kota ke kota kemana?
1: Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa putar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oh, okay. Siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
3: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro

Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang
2: perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Apa ya?
5: Kan berarti pernah ditanya
4: itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
5: Oh, salah ya.
6: Child Brothers.
4: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
5: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
5: pernah,
4: kan?
5: Pernah diiringi di Kediri,
4: yang
5: Mbak.
4: Sama bandmu apa ya namanya?
5: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah, iya benar.
6: Berarti bener. Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya. dia lebih rock lah, punya grup.
5: Grup rock Rasio ya, Rock Band, Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh, Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
6: Bang Kendi
5: tadi.
4: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka
5: masih loh, sampai
4: masih,
5: ya?
4: Masih
5: eksis,
4: turun ya? Temurun lah, iya iya.
5: Dari Kediri ya, Mbak Ati ya.
4: Iya, dari Kediri.
6: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
5: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
4: Enggak ya, kayaknya apa ya?
5: Ketemu waktu nih Mas.
4: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
6: beda ya,
4: udah jarang. Jadi sekarang itu
5: bener-bener
4: apa, anak-anak mereka kayak gitu
5: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
6: Oke.
5: Siap
6: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja, aktivitasnya
5: ya, aktivitas
6: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika
4: kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
5: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
4: dulu,
5: di sana
4: dulu
5: ya.
4: Lima tahun pertama pindah di Amerika ya, beberapa
5: kayaknya
4: kali
5: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
4: di kedutaan
5: ya. Betul,
4: di kedutaan di DC dan terus
5: nah,
4: tapi
5: begitu.
4: Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
5: ibu
6: gimana?
5: Ibu rumah tangga Mbak.
4: Pengangguran lah ya gimana?
5: Mbak Tiki pengacara loh Mbak.
4: Honornya cuma dari suami.
6: Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
5: Suka-suka. Oke deh.
4: Oke deh, nanti
5: Nanti sambung lagi.
6: Eh ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
5: Sambung lagi Mbak Ati.
6: Siap Mbak Ati.
4: Ita.
6: Siap.
4: Dan aku belum ketiduran ya.
5: Jangan.
6: Oke. Siap siap siap. Kita
4: santai nih kok ya.
6: Iya ya, kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Nah, masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu mas.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Siap. Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu. Lah,
1: aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.

0: dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
1: Cecep AS.
2: Okay.
0: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
2: Risa 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
0: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
0: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
0: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
0: Mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh.
0: Mosok toh aku kok.
1: Duh kok mosok.
0: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh. Mbak.
2: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
0: Terus tadi apa pertanyaannya?
2: Ceritanya tentang apa ya?
0: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
2: lebih baper apa ya,
1: lebih baper bener
2: lebih
0: ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
0: baru
1: santai
0: sekarang
1: ya,
0: anak-anak
1: lebih
0: muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya sekarang gitu loh,
2: lebih lugas
1: dan kekinian,
0: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
0: Oh, maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya?
2: Berima, rhymes gitu ya?
0: Ya.
1: Itunya seperti itu.
0: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
0: lirik
1: sekarang,
0: lagu sekarang.
2: Oke, okay, siap.
1: Tuh,
2: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
0: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Enggak lagi.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
2: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
2: Siap.
1: Ya.
2: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap. Terus?
3: Mbak Ita nih idolanya Rahma dari tahun.
2: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
3: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
3: juga
1: alhamdulillah.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
3: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
2: Oke,
1: okay. Oh,
2: Rumpis,
1: ya.
2: Siap.
3: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
2: Oke, ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
3: Ya, pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh
3: pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesmi di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih Uni. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Maaf malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu jaringan nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
2: Wih, amin.
1: Berkah, Pak.
2: Siap. Apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
0: sekarang
4: Jawa Timur.
0: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
1: Berarti loh, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke Ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
2: Siap. Itu aja pertanyaannya?
4: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ate, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini. Teman.
2: Optimis.
5: Oh, itu. Mm-mm. Itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
5: Kita nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
5: Kan diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay, lah. Okay.
5: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
2: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, 3 orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam
2: Pak
1: Ahmad.
6: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
2: Oh, dari IKN ya.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
0: Iya, saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
0: Iya.
6: Iya. Saya juga pengen lihat sih. Jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap. Seriusan.
0: Asal kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan Mama. Waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya,
0: itu kan sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
6: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar slang gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
2: Evelyn lah orang dulu itu
6: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, terima kasih walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya everlasting lah untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Oke, siap.
6: Karena ngumpul.
2: Oke.
6: Iya.
2: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Ahmad.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
0: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
2: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
0: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
0: Iya Ita ya.

0: Bintang itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh,
1: Deddy Mas
0: Dukun
1: Deddy,
0: mah
1: betul.
0: Dian Permana Putra
1: Waktu itu.
0: Nah terus ada Faris juga sih.
1: Nah,
0: nah
1: ya
0: dari
1: betul.
0: situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: Ke perempuan
0: Ratu Nurlela
1: ya.
0: itu untuk yang itu anggota
1: Yang
0: tujuh bintang
1: tergabung
0: yang
1: di tujuh
0: perempuan
1: bintang
0: aja
1: itu.
0: gitu.
2: Oke.
0: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari tujuh bintang gitu.
2: Oke. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut tujuh bintang sekarang loh Mbak.
1: Kudeta mana?
0: Oh di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
0: Tujuh bintang masih ada nggak?
1: Masih. Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
0: Oh tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada, Mas Faris kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor, kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
0: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
0: itu
1: ya, Mbak.
0: Lagunya Nici.
2: Bukan, lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
0: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
0: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
0: sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke, berarti
0: itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
1: Gila
2: siap
1: ya?
2: benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya,
0: berarti
1: tadi
0: masih
1: ya,
0: bisa tuh Ida.
1: Masih dong,
0: iya,
1: berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
2: Duet Gi berdua, kita pernah Masari dan Nati CB.
1: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
0: ya
1: bilang?
0: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya
1: tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin
0: mateng
1: ya.
0: Makin
1: seksi.
0: Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya baru.
0: Iya. Terus pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi.
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
0: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
0: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur. Nggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
0: Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
0: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini ya masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
0: Iya, iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya.

0: sih.
1: Kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
1: 4
2: ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, enggak
1: tahulah. Pokoknya itulah ya.
2: Yang jane pikun.
0: Sopo pernah.
1: Iya.
0: Iya, Sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Temen kan Sofia, baru iya. Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi iki.
0: Luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sama, Sofia Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
1: Oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa lama sudah gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 Bani tahun ya Mbak.
0: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Itu bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
0: ya aku. Ampun ora iso aku.
1: Gaya loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh, begitu.
0: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
1: Saya tahu lagi.
2: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan
0: lancar. Ya pernah 10 tahun
1: itu kerja di Jakarta. Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
2: Asa ikut cek sendiri asalnya
0: plus dulu. Di Amerika kali iya.
1: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang
0: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.
2: Yeay.

0: Sama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada lagi. Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis nih cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun nantinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, jangan nonton.
0: Bener. Jangan nonton. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu
0: yang
3: tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa sopo, Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali? Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin kok opo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Aku itu cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: sama mandi sih. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemenang penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang
3: itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif ya
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya, pop aja
1: loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu. Betul. Aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Sanggamus, Matangsawa, Kebalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Atong
0: di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Yaudah
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Rindu, berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
8: Halo?
1: Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
8: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasana
1: enggak mendukung, enggak
3: menyenangkan
1: gitu,
3: atau sound bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: juga kayak
3: enak, ikut enggak bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer Basuke, re. Agak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda, kak ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke. Itu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Pak, musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu, ya, vokal. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku

0: Nah itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau itu gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: kelinting-kelintingan ya.
1: Iya, kelinting-kelintingan itu sambil nyanyi.
2: Oh, iya. Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes kape kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu. Cuma Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya
2: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
2: Tenanan nih, Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
0: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak basahnya dapet. Iya lho Mbak.
0: Mosok sih.
2: Loh, kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
2: Katanya pernah
1: dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak? Permata Hitam gitu.
0: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
2: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
2: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
2: Mungkin kali ya.
0: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
0: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
0: lagu
1: siapa
0: ini,
2: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
2: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau telepon
2: gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
0: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
2: ke Indo.
0: Tapi gak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya Mbak.
0: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
2: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
2: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
2: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
2: Apalagi yang itu ya? Ya wes, Mbak, gimana persiapan buat konser?
0: Banyaknya lagu sampai
1: enggak bingung.
0: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
2: Iya kali ya.
1: Soalnya ya, Mbak. Enggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah. Insyaallah hafal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ti, kembali lagi ke
2: persiapan konser sekarang gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
0: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
0: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses gitu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lu ya.
2: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
1: Volume 1.
2: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
0: Oh iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
0: Bukan.
2: Andima Pajalos.
0: Andima Pajalos, ya ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Suga.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus.
2: Mbak aku melo ya.
1: Enggak mau nanti.
0: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
2: Siap, aduh siap.
0: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
2: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
2: Okay? Siap.
1: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan. Ruang
0: harus dong ya.
1: Ruang Rindu Open.
0: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak
0: Dita mana Dita?
1: Dita ada
2: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengir. Salam buat Mbak Ati.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
0: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
2: Siapa gimana
1: juga yang bisa lupa sama Mbak Ati Sibi
2: lah gitu iya.
0: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
2: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
2: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
2: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul gini.
1: Betul.
2: Apalagi dari Atik Sibi.

Suasana malam yang syahdu malam hari ini membangkitkan kenangan-kenangan indah dalam ingatan dan juga memori kita. Lagu-lagu

Pirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salahkah aku terlalu mencintaimu dari Ratu ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 10 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini cantik begitu ya. Jam 10 lewat 10. Saya Willy Anugrah yang pasti hadir kembali untuk Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, dengan bintang tamu Atik CB yang tadi juga sudah kita nikmati karya-karyanya bersama rocker legendaris Ita Purnamasari, dan juga ada rekan senior saya di Pro 1 RRI Jakarta, ada Yudi Ismail. Baik, sudah ada yang bergabung di jalur WA. Ini saya bacakan satu persatu ya. Sembari Anda yang mau bergabung, monggo. Saya buka di dua jalur. Yang pertama di jalur on-air 0354-310-1108 dan juga di 0812-3460-289 atau di 0857-2535 kemudian 2550. Oke, baik, menelpon pertama saya terima dari Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Siti Aisyah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini Bu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kabar sehat. Oke, baik. Siap, ini waktunya mepet banget ini. Jadi boleh langsung request apa ini kira-kira Bu Siti Aisyah malam hari ini?
1: Requestnya anu Mas.
0: Apa nih?
1: Risalah Hati.
0: Risalah Hati dari Dewa ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, siap. Ada salam-salam boleh disampaikan ini Bu Siti Aisyah?
1: Berapa Mas?
0: Salamnya. Ya, karena waktunya mepet ya, saya batasi 4 ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Salam buat Pak Sukarji di Windy.
0: Oke. Siap.
1: Bupanida,
0: ya.
1: Lalu terus Pak Widi Tokyo. Terima kasih, salamnya.
0: Siap.
1: Ya, salam sehat.
0: Oke.
1: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, salam sehat, sukses.
0: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat ya, yang baru saja menyapa kita semuanya. Requestnya Risalah Hati dari Dewa. Nanti akan coba kita hadirkan ini ke ruang dengar Bu Siti Aisyah yang baru saja bergabung. Dan sudah ada yang bergabung kembali di jalur WA ya. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Mas Willy.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Ada Pak Agus yang ada di... Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus di Kota Kediri. Apa kabar? Sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Willy sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat ini, pangestenipun panjenengan ini Pak Agus. Sehat semuanya, alhamdulillah.
2: Amin, semoga selalu dilindungi pada Allah SWT.
0: Amin, amin Allahumma amin. Oke deh, monggo. Langsung saja nih requestnya apa ini ya, Pak Agus?
2: Singkat, saya mau minta lagunya Diana Nasution, Benci Tapi Rindu Mas.
0: Dari Diana Nasution ya, Benci Atau Rindu. Oke, siap. Monggo, ada salam-salam ini Pak Agus ya.
2: Salamnya buat Pak Sugianto
0: ya,
2: di Bandar Kidul.
0: Oke.
2: Juga Bu Siti Aisyah, Redul, satunya ini 4, satunya buat Pak Mariono yang ditolong aku.
0: Pak Mariono. Ya,
2: salamnya salam sehat, salam semuanya.
0: Okay.
2: Nah, kalau Ati CB itu tetangga saya, dia tuh rumahnya tuh Pasar Pahing Mas dulu Mas.
0: Gitu ya, dulu waktu masa mudanya ya, ya Pak. Nah, oke. Okay.
2: Pasar Pahing lepas, Pak. Itu
0: oh,
2: ada
0: grupnya
2: CB dulu.
0: Iya. Oke. Wah,
2: ya, makasih, Mas,
0: luar biasa.
2: Ya. Mudah-mudahan
0: nggih
2: Mas selalu sehat.
0: Amin.
2: Beri semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Agus di Kota Kediri ya, yang sudah menyapa kita semuanya di kesempatan kali ini. Saya coba terima penelpon kembali yang sudah bergabung. Barangkali bisa dicoba bergabung ini di menit 14 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita terima dari Bu Rini yang ada di Wates sana. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Rini.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu dan Memori lewat lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Baik. Siap, ini ada Bu Rini di Wates. Monggo, ini mau request apa ini malam hari ini Bu Rini?
3: Iya, requestnya nanti dari Bluri, Mas Willy.
0: Dari Bluri, yang apa ini Bu Rini?
3: Tak selamanya diam itu emas.
0: Tak selamanya diam itu emas. Oke, siap. Silakan ada salam-salam ini.
3: Buat semua saja ya Mas Willy ya.
0: Oke, siap Bu Rini.
3: Mas Willynya makasih banget.
0: Amin ya, siap. Semoga sama-sama
3: sehat selalu dan sukses.
0: Amin. Amin Bu Rini, terima kasih banyak. Oke, okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk Bu Rini yang tadi juga sudah meminta informasi ya mengenai nomor line interaktifnya Jakarta ini berapa begitu ya. Kalau ingin interaktif langsung dengan artis-artis yang dihadirkan, tadi sudah saya informasikan ke Bu Rini dan boleh mungkin saya ulangi kembali. Anda bisa bergabung lewat jalur telepon di 021-344-1499 atau di 021-344-0696, atau Anda juga boleh bergabung di jalur WA di 0811-797-27912 untuk Anda manfaatkan. Baik, kita coba baca satu persatu untuk ke WA yang sudah masuk begitu ya. Yang pertama ada Pak Gun di Kota Kediri. Ini sudah menyapa kita semuanya, requestnya Orion Maafkan Aku. Oke, nanti kita carikan ya. Mudah-mudahan ada, kalau misalkan ada nanti kita coba langsung hadirkan ke ruang dengar panjenengan Pak Gun yang ada di Kota Kediri. Kemudian ada Bu Rahayu di Tulungagung yang juga sudah menyapa kita semuanya. Requestnya tadi adalah apa ini? Untukmu kekasih dari Ebit GAD. Selamat untuk semuanya. Semoga sehat dan juga bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya menyapa pendengar yang sudah masuk kembali ya di jalur WA. Ini ada Pak Mariono di Tulungagung. Requestnya Sampai Kapan Lagi versinya Pance Pondak. Oke. Salam-salamnya mungkin saya baca sedikit ya karena waktu yang kita batasi ini. Pangapunten Pak Mariono. Ada Bu Eti, Bu Sita, Pak Janel Abidin, Pak Agus dan juga Eyang Purbo dan semuanya. Oke. Terima kasih untuk Mas Willy. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu requestnya ya Pak Mariono. Nanti kalau misalkan sudah kita temukan, nanti langsung kita putarkan begitu. Baik, untuk Anda yang bergabung lewat jalur on air, monggo bisa dicoba kembali di 0354 310 1108 ya, untuk meramaikan agenda malam hari ini. Ada siapakah yang baru saja berbunyi teleponnya? Boleh dicoba kembali. Kebersamaan kita sebenarnya merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Baik, kita memasuki segmen kedua untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di edisi hari ini di agenda Rabu 30 September 2026. Memasuki segmen ketiga ya, yang sudah kita buka ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini kebersamaan kita, atau pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Tadi beberapa request sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga yang ada di jalur WA ini juga sudah kita bacakan satu persatu begitu ya chatnya, untuk Anda yang sudah bergabung lewat jalur chat kita di malam hari ini. Oke, baik, yang pasti mendengar, saya akan menemani Anda yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, dengan program-program menarik, salah satunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Yang kemarin sempat ada pertanyaan untuk hari Rabu ini apakah libur begitu ya. Iya, tidak ada libur, masih tetap berlanjut, artinya Ruang Rindu Berjaringan Nasional ini yang justru dimajukan begitu ya, dari Jakarta yang diikuti dengan seluruh RRI di seluruh Nusantara antara dengan adanya keputusan tersebut, karena bagaimanapun juga adanya beberapa ini ya program-program hiburan ini selalu kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi walaupun Ruang Rindu Berjaringan ini hadir mulai dari pukul 20 sampai dengan pukul 22 selama 2 jam. Kemudian untuk sisanya untuk berikutnya ini selama 1 jam ya, mulai dari pukul 10 sama dengan pukul 11 ini saya akan hadir memandu Ruang Rindu Pro 1 RRI Kediri. Oke, baik, ada satu penelpon yang sudah masuk, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, selamat malam Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu dengan Pak Ahmad Abdullah atau Pak Nasrun
1: Ahmad
0: ini?
1: Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
0: Dari Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Ahmad, selamat datang di Kediri.
1: Cuacanya bagaimana kota Kediri?
0: Cuaca masih cerah saja ini Pak Ahmad. Bagaimana dengan di Jember, apakah sudah ada tanda-tanda hujan?
1: Sangat dingin, cerah ceria, secerah hatimu dan hatiku.
0: Waduh, mantap. Secerah hatimu dan hatiku. Ini yang harus
1: iya, harus dipupuk.
0: Harus dipupuk, benar. Iya. Baiklah. Oke, monggo, ini ada sisa waktu 15 menit ke depan. Ada request lagu. Apa nih?
1: Lagu apa itu?
0: Lagunya kita untuk hari ini boleh mancanegara, boleh Indonesia ini, Pak.
1: Indonesia aja.
0: Oke, okay. Apa ini Indonesia ini? Jamal Mirdad yang apa?
1: Hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur jadi debu ya. Oke, okay. Siap. Baik.
1: Salam-salamnya untuk semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Semuanya di empat kawasan. Salam hormat, salam sehat, dan salam kenal bagi yang belum kenal ya.
0: Oke, baik. Siap.
1: Untuk Mas Jambang Hati ini, selamat bertugas.
0: Oke, baik.
1: Salam sehat. Dan siap. Semoga Allah selalu melindungi.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara. Baik.
1: Ya rabbal alamin. Terima kasih Mas.
0: Iya, sama-sama Pak Ahmad Abdullah.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Abdullah yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Baru saja merapat ini. Kita terima satu penelpon ini. Ada siapa ini di jalur WA? Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
2: Dan memori
0: lewat lagu. Oke, mantap. Ini ada Mbak Dewi ya, di Ngunut ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar Mbak Dewi, sehat malam ini?
2: Alhamdulillah, tangan sehat, semangat.
0: Oke, baik, tetap sehat dan juga semangat yang pasti. Oke deh, iya. Baik Mbak Dewi, barangkali boleh langsung disampaikan ini requestnya. Atau okay, requestnya saya catat aja ya. Nanti kalau misalkan cukup kita putarkan. Requestnya apa ini?
2: Ngikut aku nih Mas.
0: Oh, ngikut aja, oke okay, siap. Baik.
2: Ya, yang dong naik-naik.
0: Banyak ya yang ikut ya.
2: Oke,
0: okay, baik.
2: Lagi seperti
0: ya.
2: Mama.
0: Mama.
2: Nangka. Sabarlah, aku mendengar aja, Kak.
0: Iya, nggak apa-apa, sudah terwakili ya, Mbak Dewi semuanya.
2: Bapaknya yang
0: gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang
2: gang-gang gang-gang
0: gang-gang
2: gang-gang gang-gang gang-gang
0: gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang
2: gang-gang gang-gang
0: gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang
2: gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang
0: gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang-gang gang. Oke, baik.
2: Itu ya, makasih.
0: Siap, sama-sama Mbak Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Terima kasih sudah bergabung. Ini dari teman-teman disabilitas. Ini beberapa ini ya. Dari teman-teman disabilitasnya juga menyapa kita di jalur WA begitu. Di 08 12 34 600 289. Ini luar biasa. Ternyata malam ini ada teman-teman Pertuni ya. Jadi teman-teman Persatuan Tunanetra Indonesia ini sudah menyapa kita semuanya lewat jalur WA, mengucapkan selamat malam untuk seluruh warga di Kediri. Oke, baik, sudah saya bacakan ini WA-nya. Terima kasih Mbak Dewi tadi di Ngunut juga sudah menyemangati kita semuanya, menyapa kita semuanya di penghujung segmen di malam hari ini. Baik, saya langsung absen saja satu persatu ya, karena waktunya juga sudah mepet banget ini, mengingat durasi hanya 1 jam. Sama-sama terima kasih untuk pendengar yang sudah masuk di jalur on air, di jalur WA, baik itu chat maupun telepon. Di antaranya ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat, kemudian juga ada Pak Agus yang ada di Kota Kediri, ada Bu Rini di Wates, kemudian juga ada Pak Gun ya yang ada di Kota Kediri, ada Bu Rahayu yang juga sudah hadir di kesempatan kali ini, kemudian ada Pak Mariono yang sudah bergabung juga lewat jalur WA. Lalu ada Pak Ahmad Abdullah yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya jauh-jauh dari Jember, dan juga diakhiri dengan Mbak Dewi dari Ngunut yang tadi juga sudah menunjukkan semangatnya yang selalu luar biasa.

Pendengar, perjalanan Kediri malam ini akan terus berlanjut ya, dan juga bergulir ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini jadi pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama, di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lanjut jalan-jalan keliling mall lagi?
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya, Nak. Meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi, Ma, Pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 81% zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Coba pikirkan, bagaimana kalau kondisi yang kering ini bertemu dengan satu percikan api? Kemarau membuat lingkungan lebih kering, sehingga api bisa lebih mudah menyebar. Hal yang terlihat sederhana seperti membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan api tanpa pengawasan bisa menjadi awal dari kebakaran. Bukan hanya hutan dan lahan yang terancam, asapnya juga bisa mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Karena itu di musim kemarau seperti sekarang, lebih waspada, hindari membakar sampah sembarangan. Pastikan api benar-benar padam dan segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Satu percikan mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa menjadi besar. Kewaspadaan juga perlu dimulai dari lingkungan sekitar. Pastikan area rumah bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, seperti daun kering, rumput, atau sampah. Jika terjadi kebakaran kecil, jangan panik dan segera minta bantuan agar api tidak semakin meluas. Jangan tunggu api membesar. Mari cegah kebakaran mulai dari diri kita sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, bersama Saria Aulia pagi hari ini menyapa Anda di agenda Kamis ya, 1 Oktober 2026. Kita akan menemani Anda mengawali pagi hari ini dengan beberapa informasi dan juga program menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti kita akan awali dengan kajian mutiara pagi, membahas tentang hidup dengan Al-Quran ya. Lalu pukul 6 ya, kita akan ikuti warta pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya pukul 6.30 kita akan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Doho Kediri ya. Lalu nanti pukul 7.45 kita akan ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan nanti pukul 9 hingga 10 akan ada Jatim hari ini yang akan hadirkan informasi dari peta liputan reporter-reporter di Korwil 10 Jawa Timur. Dan sebelum kita masuk dalam kajian mutiara pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar, kita akan hadirkan mutiara pagi untuk Anda hari ini dengan tema Hidup dengan Al-Quran yang akan disampaikan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim PP Darussalam Karangtengah, Brumbung, Kediri.
2: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi Persembahan Pro 1 RRI Kediri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Senin. Semoga dimanapun panjenengan berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, serta dalam keadaan iman dan Islam. Al-Quran merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim, mengingat bahwa ditandainya agama Islam turun ke bumi itu dengan diturunkannya wahyu, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau, yang kemudian disebarkan, diajarkan sebagai panduan hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan sebatas kitab suci yang berupa teks yang perlu dibaca, tapi juga sebagai panduan hidup. Namanya panduan berarti harus diikuti. Dan bahkan diawalinya dengan bagian dari keimanan kita. Maka dalam rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Bagi kita seorang muslim berarti mengimani Al-Quran dan juga mengimani kitab-kitab para rasul terdahulu. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian Zabur kepada Nabiullah Dawud. Maka ada semacam kontrak keyakinan bahwa Al-Quran itu hakun, benar dan tidak salah. Akhirnya kita kembali kepada konsep awal. Kalau kita meragukan Al-Quran secara keimanan, berarti iman kita perlu dipersoalkan. Maka yang pertama kali harus kita tunjukkan kepada Al-Quran yaitu sikap kita meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa semua isi Al-Quran itu benar. Mulai dari suratul Fatihah sampai dengan suratul An-Nas, ini Al-Quran yang kemudian kita setiap harinya membaca. Namun saat diturunkannya tidak berurutan seperti itu, karena sebagaimana kita tahu, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad melalui malaikat Jibril radhiyallahu an, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan 5 ayat pertama. Kita harus mengawalinya bahwa ada keyakinan dalam diri kita, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran itu sumber keimanan kita, pedoman untuk kita, dan meyakini bahwa Al-Quran itu benar, tidak ada yang keliru. Nah, kalaupun kemudian ada kesalahan interpretasi, itu bukan Al-Qur'annya yang keliru, tapi kitanya yang tidak mampu untuk melihat isi dari Al-Qur'annya. Nah, ada perbedaan pandang antara satu ulama dan ulama yang lain dalam menginterpretasikan atau memaknai dan memahami Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya yang membawa perbedaan, nah, tapi karena memang kita melihatnya dengan sisi yang berbeda-beda, dan kemampuan kita untuk memahaminya juga berbeda-beda. Al-Quran menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan, kami dalam bahasa Al-Quran ini Allah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, ini pedoman yang sangat jelas. Rambu-rambunya jelas bahwa diciptakannya kita seluruh manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ini kalau logika sederhana, kita ini semuanya ciptaan, produk. Namanya produk, harus ada panduan penggunaannya, buku manual penggunaan produk tersebut. Misal panjenengan membeli produk elektronik, tentu ada manual booknya ya, panduan untuk penggunaannya. Dan kalau tidak mengikuti panduan itu, ya tidak maksimal, atau malah membuat rusak, atau mencelakai, menciderai. Contoh misal kita membeli Magicom. Magicom itu penanak nasi ya. Itu kan ada panduannya bahwa Magicom ini maksimalnya 2 liter beras, kemudian harus dicolokkan ke sumber listrik, lalu kemudian tombol harus dinyalakan untuk menanak. Itu panduan. Kalau menyalahi panduan, nggak bisa maksimal. 2 liter kita isi 3 liter, bisa tidak matang nasinya. Harus disambungkan ke sumber listrik, kita tidak mencolokkannya ke sumber listrik, ya tidak teraliri listrik, tidak bisa matang nasinya. Sudah disambungkan, juga harus ditekan tombol on-nya untuk menanak. Nah, cuma dicolokkan tapi tidak ditekan tombol on-nya, ini tidak matang. Dikiranya sudah ditekan, setelah 2 jam ditunggu mau makan, ternyata belum matang. Nah, barangkali jangan pernah ngalamin itu. Nah, ini karena tidak mengikuti buku panduan. Nah, panduan kita hidup disebutkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup. maka harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak mengikuti, ya sama seperti kita tadi membeli produk elektronik dan mengikuti panduannya. Nah, kita semuanya ini produk, produk hasil ciptaannya Allah. Dan Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga memberikan buku panduannya, manual textbook ya, yang berupa Al-Quran. Di situ terdapat aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Sebuah pertanyaan pernah diajukan kepada kami, Bapak, kenapa dalam usia yang sekarang Bapak masih sering hadir di majelis taklim? Bapak juga ikut membidangi dan membidangi beberapa majelis taklim, baik anak-anak remaja atau dewasa. Jawaban kami mudah saja. Apa jawaban kami? Bahwa di Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menyebutkan Allah akan mengangkat derajat setiap orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat itu menyebutkan siapapun yang senang, gemar, cinta dan mendatangi majelis-majelis ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan, dan janji Allah itu selalu tepat, benar, kita kerjakan. Itu sama dengan kita memahami ayat-ayat yang lainnya. Maka kita semestinya kembali lagi ke pemikiran tadi. Diciptakan memiliki tujuan, dan untuk sampai pada tujuan itu harus mengikuti panduannya. Panduan kita sudah disiapkan, yaitu berupa Al-Quran. Maka hidup kita mestinya tidak jauh dari rel Al-Quran. Sesederhana kita memahami bahwa kereta api kalau keluar jalur akan membawa kecelakaan dan mara bahaya, akan mendatangkan kerusakan. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika menjauhi rel-rel tuntunannya buku panduan tadi, yaitu Al-Quran, tentu akan membawa kerusakan, baik kerusakan diri kita ataupun kerusakan orang lain, kerusakan lingkungan, kerusakan keluarga, kerusakan semuanya. Maka dalam kesempatan kali ini kita saling mengajak dan mengingatkan, ayo kita hidup kembali kepada tuntunan Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Para pendengar darat di Kediri yang dimuliakan Allah, hidup dengan tuntunan Al-Quran tidak sebatas kita memiliki Al-Quran itu di rumah kita, tapi juga bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan. Nah, untuk bisa menerapkannya, ya minimal awalnya punya dulu. Setelah punya, belajar untuk membacanya. Karena kita tahu Al-Quran munazzalan bil Arabiyah, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tulisannya ya Arab. Nah, yang bahasa Indonesia itu kan ada, Pak. Yang bahasa Indonesia itu terjemahannya, bukan Al-Qur'annya. Namanya Al-Qur'annya yang berbahasa Arab. Maka harus belajar untuk membacanya. Tidak perlu khawatir dan takut atau malu ketika kita sudah berusia dan belum bisa membaca. tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi belajar Al-Quran tidak hanya untuk anak-anak. Aduh pak, saya sudah dewasa, saya sudah bapak-bapak, saya sudah kakek-kakek. Hadiri majelis-majelis yang mengajarkan, oh, sekarang itu banyak privat-privat juga. Dan tidak perlu malu, yang penting tidak perlu malu. Karena kalau malu ya sampai kapan pun tidak bisa-bisa. Dan terkhusus untuk remaja-remaja, anak-anak, mari kita galakkan mereka. Sorong, dukung mereka untuk belajar Al-Quran. Kalau perlu, bikin jam khusus Al-Quran. Waktu maghrib, tidak ada HP, tidak ada TV, ayo kita ramaikan rumah kita dengan ayat-ayat Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, Kabaitul Khorij, itu seperti rumah yang subur, rumah kosong. Rumah kosong kalau di Jawa itu identiknya kan sebanyak hantunya, banyak keburukannya, gampang rusak. Ini rumah-rumah kita itu harus memiliki atmosfer ataupun udara-udara Al-Quran. Maka ayo ciptakan lingkungan rumah panjenengan itu bernafaskan Al-Quran. Pada maghrib, pada subuh, tidak perlu lama, yang penting istiqomah. Sehari satu lembar, kalau semua anggota rumah membaca Al-Quran kan syahdu ini. Yang pertama itu. Kemudian belajar memahaminya. Yes. Dibaca terjemahannya dan datang ke majelis ilmu. Hadir ke majelis-majelis yang diasuh para ulama, para masyayikh, para kiai, habaib, asatidz. Karena tidak cukup kita hanya sebatas membaca terjemahannya saja. Loh, bukannya terjemahan sudah membantu kita memahami? Iya, tapi belum sepenuhnya. Karena Al-Quran itu memiliki banyak sisi pengetahuan yang hanya dipahami saat kita mengambil keilmuannya. Misal, di dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ayat satu dengan ayat yang lain, sebab nuzulnya berbeda. Misal ayat jihad, kita diminta berjihad, kemudian memerangi mereka yang kafir. Kalau kita tidak paham konteks dan sebab diturunkannya, kita bisa memaknai siapapun yang non-muslim harus kita perangi. Wah, ini bahaya. Maka supaya tidak tergelincir kepada kesalahan pemahaman, datangi majelis ilmu. Berikutnya, puncak dari kita hidup bersama Al-Quran itu mengamalkan isinya. Namanya panduan, setelah dibaca, dipahami, diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, ya akhirnya sama saja, nol besar. Sehingga nafas kita dalam kehidupan ini harus kita paksa, kita dorong untuk bernuansakan bimbingan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ayat-ayat perintah untuk sholat, puasa, zakat, aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa'atuz zakah. Kemudian diminta untuk mengeluarkan zakat, ya kita tunaikan. Karena aturan dan juga pedoman bimbingan arahannya Al-Quran berkata demikian. Sama seperti rambu-rambu jalan, kita kan hidup seperti dalam perjalanan. Banyak ibarat yang menyebutkan kehidupan kita itu seperti perjalanan. Yes, ada kelak-keloknya, ada naik turunnya. Nah, untuk selamat dalam perjalanan itu harus membaca rambu-rambu dengan baik dan benar serta mengikuti rambu-rambu itu. Nah, rambu-rambunya ke kanan jenengan ke kiri ya mlebu jurang. Ada rambu-rambu dilarang menyalip, jenengan nyalip ya bisa tabrakan. Rambu-rambu kurangi kecepatan, kok malah ngebut, wah bahaya. Nah, rambu-rambunya Al-Qur'an diminta untuk puasa, ya puasa. Berpuasalah. Rambu-rambunya di Al-Qur'an diminta birrul walidain. Fala taqul lahumā uffi wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata kepadanya dengan perkataan yang baik. Ya kita mengikuti. Nah, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan untuk bermurah senyum kepada siapapun, kepada tetangga, saudara. Ya kita mengikuti. Al-Qur'an memerintahkan untuk tidak berlaku sombong. Fala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh sombong. Maka kita mengikuti juga. Dan bahasa Al-Qur'an itu tidak selalu seperti bahasa maklumat, tapi juga bahasa hikmah menggunakan kisah. Kisah itu kisah-kisah. Ada kisah-kisah zaman para anbiya yang terdahulu. Bagaimana kisah nabi-nabi dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu indah. Nah, Al-Qur'an itu indah kalau kita mau mempelajari, memaknai serta mengamalkannya. Para pendengar rahimakumullah, ada sebuah amaliyah di mana kita belajar untuk mencintai Al-Qur'an dan menapaki semuanya. Meskipun terdengar ringan, tapi sebenarnya berat amaliyah ini. Yaitu apa? One day, one ayat. Satu hari, satu ayat. Untuk dihafalkan. Syukur kalau bisa menghafalkan. Kalau tidak bisa menghafalkan, minimal baca dan baca terjemahannya. Nah, jadi dibaca, lalu dibaca terjemahannya. Saya mengamalkan itu dalam 3 tahun terakhir, khatam one day one ayah terjemahannya. Kalau khatam membaca Al-Qur'annya sering kita ya, tapi kalau membacanya beserta terjemahannya ini tidak biasa juga. Sehari kadang 3-2 ayat, atau kalau pendek-pendek ya 5 ayat. Khatam dalam 1 tahun. Ya alhamdulillah. Nanti meningkat lagi. Kalau biasanya hanya membaca dengan tajwid, membaca dengan tartil, ditingkatkan membaca dengan terjemahannya. Kalau sudah membaca juga dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Ini untuk para santri-santri, mengasah ilmu nahwu dan sorof kalian. Cukup dengan memudawamahkan membaca Al-Qur'an dengan analisa nahwu dan shorof. Oh, ini aslul kalimahnya apa ini? Oh, ini hukum nahwu shorofnya apa, kaidahnya, i'rabnya bagaimana? One day one ayat, satu hari satu ayat saja, itu mempertajam logika ilmu nahwu dan shorofnya. Itu sebagai pembuka kita pada hari ini, Mbak Rizka.
1: Siap, Ustaz Lutfi.

0: kasih pendengar, Anda kembali lagi mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah, Brumbung, Kediri. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kita masih membahas tentang hidup dengan Al-Quran. Ustadz Lutfi, masih standby Ustadz ya. Halo Ustadz Lutfi. Ya, Ustadz Lutfi bisa mendengar jelas suara saya?
1: Iya, bisa Mbak.
0: Oke, baik, siap. Ustadz, kalau kita bicara hidup dengan Al-Quran, ini kan sebenarnya tidak hanya kita berdampingan dengan Al-Quran, tapi juga senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bahkan juga apapun yang kita lakukan, kita harus ingat tentang Al-Quran, begitu ya Ustadz ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, Ustadz, saya pernah mendengar ada ceramah mengatakan bahwa kalau kita membaca surat Yasin, Ustadz, itu sama dengan menghatamkan 30 juz. Itu betulkah, Ustadz?
1: Jadi, hal-hal yang sifatnya keterangan demikian itu sering disebut sebagai fadhail ayatil Quran, fadilah-fadilah dari ayat Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran memiliki nilai yang sama, tapi memiliki kefadilahan amaliyah yang beda-beda, dan itu bergantung kepada amaliyah masing-masing memang, dan juga keyakinan setiap kita. Nilainya, unsurnya sama, hanya ada ayat-ayat Al-Quran yang memang memiliki keistimewaan-keistimewaan fadhiliyat. Nah, misal surat Al-Fatihah disebut umul kitab karena dalam surah Fatihah tersebut ada rangkuman dari keseluruhan Al-Quran. Lalu juga ada tadi yang ditanyakan bahwa Al-Quran memiliki surah Yasin, dan saat membacanya disamakan dengan menghatamkan Al-Quran. Itu fadliyahnya. Nah, tapi tidak mengurangi nilai dari surah-surah yang lain, sehingga kita merasa udahlah, kita cukup membaca Yasin saja sehingga tidak perlu surat yang lain. Oh, itu pemahaman yang keliru. Yeah. Itu fadliyahnya, keutamaan saja.
0: Baik, siap. Ustadz tadi yang bergabung dengan kita di WA Pro 1 pagi hari ini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yayu di Kediri. Ustadz, apakah betul ya, kalau kita sebelumnya menghafal Al-Quran, khatam Quran, lalu kita tidak menjadikannya pedoman hidup sehari-hari, kita melupakan ayat-ayat yang sudah kita baca, itu langsung masuk neraka? Nah, ini benar nggak, Ustadz?
1: Setiap kesalahan, setiap kekeliruan tentu ada jaza, ada pembalasannya dari Allah. Nah, saat kita mengetahui Al-Quran, kemudian kita justru malah mengingkarinya, itu sama saja dengan seorang ahli hukum, sarjana hukum, kemudian ikut serta dalam profesinya sebagai penegak hukum, lalu dia justru malah mengingkari sumpahnya. Tentu ketika dia berbuat salah akan mendapatkan konsekuensi yang lebih daripada yang tidak tahu, kan begitu. Di dalam Al-Quran pun demikian. Jadi ketika kita paham Al-Quran tapi kemudian kita melakukan salah, ya tentu kesalahan itu sebenarnya lebih fatal daripada yang tidak tahu. Tapi jangan kemudian berpikir, oh, mendingan saya tidak tahu aja. Tidak begitu. Ketahuilah bahwa Allah itu maha luas ampunannya, gitu. Nah, setidaknya ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, kita tahu rambu-rambu mana yang harus diikuti, mana yang dijauhkan. Itu sama logika dengan saat kita mendengar keterangan sudah membaca Al-Quran dan salah-salah, itu justru malah akan membawa ke neraka, gitu ya. Nah, itu jangan dimaknai, mendingan saya nggak baca aja. itu faham yang keliru, yang salah, gitu ya. Qiraatul Quran meskipun salah-salah terbata-bata tetap membawa sawab, membawa pahala. tetap membawa pahala, tapi dengan niatan kita meningkatkan bacaan kita, meningkatkan bacaan kita. Nah, nanti kalau difonis seperti itu, tidak ada orang yang mau belajar. Dan pahami serta yakini, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan dua ganjaran, dua pahala. Satu pahala dari dia membaca Al-Quran, dua pahala dari upaya dia untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi terbata-batanya itu diberi pahala lain. Maka ini untuk siapa saja, guru TPG, pengajar Al-Quran, jangan dimarahi anak ketika keliru, jangan disentak, jangan dimarahi, karena dia sedang berjihad untuk membisakan dirinya. Nah, ini dapat pahala juga.
0: Baik Ustadz. Nah ada lagi Ustadz, ini Pak Bekti di Pare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana dengan Islam yang terlalu fanatik atau ekstrim, yang apa-apa harus berdasarkan dalil? Nah ini gimana Ustadz?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ya segala sesuatu di dalam Al-Quran memang harus ada landasannya. Landasannya itu ya berupa dalil-dalil Al-Quran itu. Namun Al-Quran tidak bisa dimaknai secara tekstual begitu saja. Nah, maka tadi saya sempat mengatakan dalam mukadimah ada konteks yang perlu kita pahami. Sehingga hadirilah majelis-majelis, hadirilah pengajian-pengajian. Contoh misal begini, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan untuk puasa tatawu gitu ya. Sab'atun fil haji, salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Berpuasalah 3 hari ketika beribadah haji, kemudian 7 hari ketika sudah kembali. Nah, idza raja'tum, lafaz kembali itu kan memiliki dimensi pemaknaan yang berbeda. Kembali versinya Anda dengan kembali versi saya bisa saja berbeda. Misal ada anak yang bersilaturahmi ke rumah ustadznya. Ada seorang santri main ke rumah saya. Lalu orang tuanya bertanya, nelpon, Pak Lutfi, anak saya masih di situ? Saya jawab masih. Tapi setelah 10 menit berikutnya, nelpon lagi, Pak Lutfi, anak saya sudah masih di situ? Saya katakan sudah pulang, sudah kembali. Tapi versi ibunya kan belum kembali, karena belum nyampe rumah. Maka ayat Al-Quran itu juga sama. Saat kembali itu apakah ketika sudah nyampe rumah atau baru belok kanan pulang dari Mekah sudah disebut kembali. Nah, jadi Al-Quran memang memiliki ruang untuk berbeda dalam memahaminya. Nah, alhamdulillahnya kita sudah punya tuntunan para ulama. Ada 4 mazhab yang bisa kita ikuti. Begitu.
0: Baik, siap. Ustadz, kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi, Ustadz ya. Silakan sebagai penutupnya Ustadz Lutfi.
1: Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah, hidup dengan Al-Quran artinya kita hidup untuk selamat, untuk aman, untuk nyaman, dan untuk agar sampai tujuan. Maka tidak ada kata lain selain kita mengikuti Al-Quran dalam kehidupan ini. Dalam berkegiatan apa? Dalam berkegiatan apapun, mulai dari lahir kita sampai esok kita selesai, ikutilah Al-Quran. Dan untuk bisa mengikuti, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan kecuali mempelajarinya sedari awal. Mulai mengenal hurufnya, membacanya, memaknainya, dan berusaha istiqomah mengamalkannya. Mari kita sama-sama hadirkan Al-Quran dalam ruang-ruang kehidupan kita, dalam ruang diri kita, dalam aktivitas kita, dalam keluarga kita. Keluarga yang dinaungi dengan cahaya Al-Quran, keluarga yang aman, tentram, damai. Mungkin barangkali kita sedang merasa banyak persoalan, dalam keadaan gundah, sedih, bingung, susah. Hadirkan Al-Quran, hadirkan Al-Quran, cintai Al-Quran. Insya Allah sebagai syifa Karena nama Al-Quran juga memiliki banyak julukan, di antaranya Huda, petunjuk, syifa, penyembuh. Maka hadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa bisa aman, tenteram, damai. Demikian yang bisa kita perbincangkan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahli Al-Quran, keturunan kita juga menjadi ahli Al-Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupannya serta menjadikannya tuntunan dan pedoman yang selalu diikuti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita. Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama di era digital. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Kondisi ini terlihat dari masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Ayu Citra melaporkan.
2: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Harto, menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
3: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kemerosot.
2: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji, mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya kita menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
4: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menggunakan medsos dengan bijak.
2: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi diharapkan tidak mengikis moral anak bangsa, melainkan dapat menjadi sarana untuk membumikan Pancasila agar lebih dipahami.

0: film-film pendek maupun simulasi digital yang menarik bagi anak-anak muda.
1: Jangan hanya peristiwa itu. Kalau peristiwanya kan sudah lalu, yang sekarang itu harus bagaimana caranya si anak-anak kita ini difilmkan untuk mengikuti nilai-nilai yang Pancasila ini. Terasa itu bisa yang gampang itu untuk bisa dilihat dari anak-anak ini. Karena untuk Pancasila sebagai ideologi ini, ide ini memang harus diwujudkan dalam program pemerintah maupun dalam pelaksanaan kehidupan yang sehari-hari, sehingga bisa menjadikan budaya bangsa ini.
0: Ia menambahkan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai toleransi, kemanusiaan, hingga memperkuat rasa persatuan dengan semangat NKRI harga mati. Ismadi juga menegaskan bahwa penerapan Pancasila harus dilakukan secara objektif oleh para pejabat dan penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan, serta dihayati secara subjektif oleh setiap warga negara. Faris Yerbo melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan. Kebijakan ini dalam rangka meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Andi Asana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan, sejak tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Kebijakan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kebijakan ini merupakan pembebasan pajak daerah tahap kedua pada tahun 2026. Sebelumnya, pada tahap pertama digelar pada Agustus lalu.
5: Dan di tahap kedua ini, insyaallah malam besok 1 Oktober sampai dengan 30 November. Jadi tahap kedua ini 2 bulan. Dan mengharapkan kita bisa meringankan beban masyarakat Jawa Timur. Yang selama ini masyarakat Jawa Timur sesungguhnya dikenal masyarakat yang sangat taat membayar pajak. Jadi kami menyampaikan terima kasih semua pajak di Jawa Timur yang memiliki tingkat ketaatan yang sangat tinggi.
4: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jatim Bobby Sumiarsono menjelaskan, program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat masih memiliki tunggakan pajak.
6: Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban dari masyarakat Jawa Timur yang mempunyai kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan harapannya, maka masyarakat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang belum tentu juga akan terjadi di tahun-tahun berikutnya.
4: Adapun pemutihan pajak tersebut adalah bebas administrasi PKB dan BBNKB serta bebas pengenaan PKB progresif. Selain itu, ada sejumlah kebijakan yang berpihak kepada buruh dengan diskon 20% pajak pokok, bahkan pembebasan tunggakan bagi pemilik kendaraan roda 3 untuk usaha, pengemudi ojek online serta masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrim. Andi Hasana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Berikut laporan Ermina Jin.
7: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan untuk mencocokkan data pokok pendidikan Dapodik lulusan SD dengan data siswa di jenjang SMP. Wali Kota Eri menemukan ada siswa yang setelah lulus SD tidak lagi tercatat dalam Dapodik SMP. Ia menduga sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau sekolah keagamaan. Ia menegaskan bantuan BOPDA ditujukan bagi siswa yang tidak mampu yang bersekolah di luar sekolah negeri, termasuk pondok pesantren maupun sekolah kerohanian.
8: Hari ini saya minta itu juga akan kita tata lagi. Yang terakhir saya juga kemarin sampaikan ke Dinas Pendidikan selain seragam, itu adalah untuk BOPDA. Saya sudah sampaikan cek yang data dari Dapodik dengan yang lulus Dapodik SD, setelah itu yang Dapodik SMP kok berkurang.

0: ada di mana? Maka ada di pondok mungkin. Maka kalau mereka itu masuk dalam hak orang yang membantu, maka bobdanya harus tetap diberikan. Tidak dalam bentuk bobda, kalau bobda 150.000 maka kita berikan 150.000 per bulan.
1: Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang melakukan proses perhitungan jumlah anak yang bersekolah di pondok pesantren. Bantuan ini nantinya hanya akan diberikan untuk pondok pesantren yang berlokasi di Kota Surabaya. Setelah penghitungan selesai, jumlah siswa di pondok pesantren akan diusulkan untuk penyesuaian besaran anggaran yang dibutuhkan. Rencana ini masih dalam proses pembahasan dan ditargetkan berjalan pada tahun 2027. Ermina Jain melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional, Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
3: Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Laboratorium ini menjadi bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Rabu sore mengatakan laboratorium tersebut disiapkan untuk berbagai peralatan untuk pengujian aspal. Peralatan tersebut akan terus dilengkapi untuk mendukung kebutuhan pengujian dan sertifikasi aspal.
4: Kami di ITS bekerjasama dengan Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Nah, di dalam lab ini memang kami menyiapkan peralatan-peralatan uji aspal yang nantinya akan kami lengkapi dan juga supaya bisa memberikan sertifikasi pada aspal-aspal yang akan digunakan di berbagai pembangunan yang ada.
3: Rektor ITS menambahkan potensi aspal buton menjadi salah satu sumber daya yang dapat mendukung pengembangan material konstruksi nasional. Penguasaan teknologi diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kerjasama ITS dan Aspindo Group melalui laboratorium ini diharapkan memperkuat hubungan antara riset perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Oni Arianto melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
5: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
6: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi diawali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
7: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
6: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000-an.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
6: Itu untuk sementara ini kita dikasih untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar, lebih waspada lagi lah. Jadi seperti dan ya, kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wah. Terus untuk kader, nah ini kadernya 656.
5: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Kementerian Pekerjaan Umum PU bersama PDAM Lamongan merespon keluhan distribusi air bersih di perumahan Tambora Lamongan dengan melakukan dropping air bersih serta membangun tandon air. Farin Regi melaporkan.
8: Keluhan warga perumahan Tambora Kabupaten Lamongan terkait tersendatnya distribusi air bersih langsung mendapat respon pemerintah. Kementerian PU bersama PDAM Lamongan mengerahkan bantuan air bersih dan armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan warga. Dirut PDAM Lamongan Muhammad Syahril Masdi menyampaikan apresiasi atas respon tersebut. Menurutnya, dukungan armada tangki sangat membantu karena kebutuhan air bersih tidak hanya berpotensi terjadi di Tambora, tetapi juga dapat muncul di wilayah lain ketika distribusi terganggu. Selain itu, ia berencana membangun water tank berkapasitas 60 meter kubik di wilayah kawasan Tambora.
9: Kita di dropping air bersih, kemudian dipinjami juga tracking ini, ya kita dipinjami ini, ya kita butuhkan sewaktu-waktu karena di Lamongan ini tidak hanya Tambora nanti yang membutuhkan, banyak juga daerah-daerah lain yang membutuhkan yang kita bisa pakai, kan gitu kan? Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini sebagai respon dari pemerintah pusat bahwa sekecil apapun apa namanya semacam keluhan dari warga akan cepat ditangani. Saya juga berterima kasih sama pemerintah pusat sehingga dengan kehadiran dari PU warga bisa menikmati air walaupun dalam kondisi yang masih kurang lancar seperti ini.
8: Di Perumahan Tambora sendiri terdapat sekitar 920 SR baru yang masih dalam tahap uji coba atau trial. Dari jumlah tersebut, menurut data dari PDAM Lamongan, lebih dari 800 SR telah menikmati aliran air, sementara sekitar 100 SR masih mengalami kendala air belum keluar. Farin Raki melaporkan.
10: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Faris Yarbo kembali melaporkan.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
12: Kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical delegate. Kali ini kita melibatkan technical delegate yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical delegate semua.
13: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang.
12: Iya, iya betul. Karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
11: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten PopCup Jombang 2026 yang diikuti ribuan pelajar SMP menjadi sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Berikut laporan Chantianov.
14: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia PopCup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang.
15: Kabupaten Jombang, dalam rangka Piala Bupati ini tahun 2026. Terus untuk ini kan mencari bibit-bibit ya nanti cintang tinggi lah.
14: Lalu kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan PopCup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di tingkat regional maupun nasional. Centeno melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Pelosok TRRI Kediri, selamat pagi ya. Selamat mengawali pagi hari Anda di awal Oktober ya. Di 1 Oktober 2026, di mana hari ini juga kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, begitu ya. Hari Kesaktian Pancasila yang merupakan Hari Nasional Indonesia diperingati, di mana ini setelah terjadi gerakan peristiwa gerakan 30 September ini, menurut surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada 17 September 1966. Jadi berdasarkan surat tersebut, awalnya 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan harus dipengerti oleh semua kalangan ya, termasuk apa di sekolah-sekolah ya. Ini mungkin melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober setiap tahunnya ya. Di mana ini memang 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat gugur dalam peristiwa tersebut. Dan ini makanya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, jadi resmi ya menjadi peringatan hari besar, hari nasional kesaktian Pancasila ya. Jadi hari ini mengibarkan bendera full ya di atas, kalau kemarin setengah tiang, kalau hari ini dinaikkan sampai atas ya untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Dan untuk menunjang aktivitas Anda pagi hari ini ya, mungkin sebelum beraktivitas nanti kita akan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Doho Kediri saat lagi ya, bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Baik, pendengar, kita akan update informasi cuaca terkini ya dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Yang bertugas pagi hari ini ada Pak Alfiansyah ya. Selamat pagi Pak Alfiansyah.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sedikit, Mbak.
1: Jadi petugas BMKG juga ini ya terkena penyakit musiman ya, batuk pilek ya.
2: Iya sama Mbak ini.
1: Baik.
2: Sama-sama manusia Mbak.
1: Sama-sama ya. Oke. Bisa diinformasikan kepada pendengar kita pagi hari ini mungkin di wilayah Kediri Raya dan juga sekitarnya, kemarin ada informasi juga ada beberapa imbauan ini ya, hujan ya di sekitaran ya, Jawa Timur lah ya ini. Monggo informasi seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kediri. Pada kesempatan kali ini dengan kami Muhammad Alfiansyah Padana yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Doho akan menyampaikan kondisi informasi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Nah, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kediri dari pagi hingga malam hari cenderung kondisi cerah berawan. Namun terdapat beberapa potensi terjadi hujan di kategori ringan hingga sedang yang bersifat lokal di beberapa wilayah yang termasuk di wilayah sekitaran lereng gunung dan juga wilayah dataran rendah. Angin sendiri kami amati untuk hari ini masih condong bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan dari 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Jawa sendiri, termasuk di perairan selatan Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan juga Pacitan ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, jadi ada beberapa potensi ini ya, kemungkinan hujan ya sudah di bulan Oktober ini di lereng gunung.
2: Memang potensi hujan memang juga dikarenakan aktifnya beberapa apa istilahnya fenomena cuaca berupa gangguan atmosfer, Mbak. Kalau yang kali ini kami lihat ini adanya nama peristiwanya atau fenomenanya itu Equatorial Rosby. Sebenarnya Equatorial Rosby ini pusatnya kalau kami lihat sekarang aktifnya tuh di wilayah lebih ke Pulau Sumatera.
1: Okay.
2: Jadi ini kalau bagian Jawa sendiri semakin Jawa bagian barat itu semakin kami lihat ini semakin mengakibatkan lebih tinggi curah hujannya seperti itu. Efeknya sendiri di wilayah Kediri ini kami lihat nih masih bersifat lokal, dalam arti potensi hujan yang terjadi cenderung wilayahnya cenderung mungkin masih skala kecamatan, 2 kecamatan, 3 kecamatan, tidak masif seluruh kabupaten atau kota seperti itu, dengan durasinya juga cenderung singkat antara mungkin 3 hingga 15 atau 20 menit kejadian hujannya seperti itu.
1: Oke, jadi ada kemungkinan hujan turun ya. Jadi apa mungkin juga ini sudah diantisipasi buat pendengar yang apa mungkin akan beraktivitas hari ini ya. Jadi untuk persiapan hujan seperti mantel hujan sudah harus masuk ya. Sudah harus masuk di peralatan tempur hari ini. Baik-baik.
2: Ya,
1: terima kasih Mas Alfiansyah atas waktunya pagi hari ini ya, atas informasinya dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Ya, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, tadi informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri terkait peta cuaca di kawasan Kediri dan sekitarnya.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca Kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Perumbulok bersama dengan Satreskrim Polres Tulungagung menelusur dugaan penjualan kembali beras bantuan pangan pemerintah yang ditawarkan melalui media sosial. Pemimpin Perumbulok Cabang Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan mengatakan penelusuran dilakukan setelah muncul sejumlah unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan beras bantuan pangan dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp120.000 per kemasan. Bulog Tulungagung telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tulungagung untuk menelusuri akun maupun pihak yang diduga memperjualbelikan bantuan pangan tersebut. Yonas mengatakan, apabila pihak yang menawarkan beras bantuan berhasil ditemukan, petugas akan memberikan peringatan, edukasi, dan imbauan agar tidak kembali memperjualbelikan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, pada kemasan beras bantuan pangan telah dicantumkan keterangan bahwa bantuan tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Karena itu, dugaan penjual kembali menjadi bagian yang perlu ditelusuri oleh petugas. Selain memberikan edukasi, Bulog menyebut penerima manfaat yang diketahui tidak membutuhkan bantuan tersebut dapat diminta membuat surat pernyataan untuk selanjutnya diusulkan keluar dari daftar penerima bantuan. Yonas mengatakan penanganan terhadap dugaan penjualan beras bantuan pangan saat ini masih mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang tersedia. Bulog masih menunggu regulasi yang lebih jelas terkait sanksi terhadap penerima bantuan yang terbukti menjual kembali beras tersebut. Ia menambahkan informasi mengenai dugaan penjualan beras bantuan pangan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Pembentukan regulasi yang lebih rinci terkait pelanggan tersebut membutuhkan proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Tulungagung tetap dilakukan kepada masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat sesuai dengan data yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baik, pendengar, pukul 7 saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral ya, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.